0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan Kuasa 2 bersama-sama dengan Rizky Febian dengan lagu Mantra Cinta dan juga berkolaboratif bersama-sama dengan Adrian Khalif dengan lagu Alamak, membawa kita ke waktu 8.21 minit pagi pada ketika ini, melangkah di jam yang ketiga menerusi rentak pagi. Dan seperti biasa, Bapak sudah pun muat naik di Facebook, iaitu ciapan untuk sembang pagi, ya, topik sembang pagi untuk pagi ini. Dan juga di status WhatsApp pun sudah ada untuk sembang pagi, untuk topik sembang pagi kita pagi ni, membeli perabot, kamu lebih utamakan kualiti atau harga? Sebab ialah kan, kadang-kadang barang yang berkualiti ni harganya memang bikin menangis dompet juga kan. Jadi mungkin anda boleh kongsikan, kalau anda membeli perabot atau pilih perabot lah kan, kamu lebih memilih mengutamakan kualitinya kah atau harganya? Jadi anda boleh kongsikan respon anda melalui WhatsApp di 0194903838, ataupun anda boleh komen di ciapan yang telah pun Wafa muat naik menerusi Facebook Tawau FM, stesen pilihan anda. Nah, saudara menanti, sebentar lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita menerusi diari sana sini. Sebentar saja lagi bersama-sama rakan-rakan kita di Sabah FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM. Nantikan apakah perkongsian diari sana sini menerusi dari sana sini bersama-sama rakan-rakan kita di Sabah FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM. Dan jangan lupa untuk respon topik sembang pagi kita pagi ini. Okay, baik, kita berhibur dengan lagu daripada Dato' M. Nasir. Ini dia Salam Dunia, terus bersama kami di Rentak Pagi.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
2: Macam mana mau cegah gigi dari berlubang? Senang saja. Berus gigi dua kali sehari dengan berkesan, iaitu pagi dan malam sebelum tidur. Floss gigi satu kali sehari. Jangan merokok atau minum alkohol. Buat pemeriksaan gigi setiap 6 bulan atau 1 kali setahun dan makan makanan berkhasiat tanpa gula.
3: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
4: Instagram @TawauFM dan TikTok @TawauFM.
3: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
4: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
3: TawauFM, pilihan anda.

0: Ya, bersua kembali dalam Dari Sana Sini untuk edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 bersama dengan rakan kita di Stesen Daerah.
1: Betul. Hari ini kita bersama Wafa di Tau FM, Hex di Keningau FM dan juga Syaf di Sandakan FM. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya, rakan-rakan.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Wow. Ada tim-tim yang bercuti kah hari ini? Semuanya bertugas sampai besok?
4: Tidak.
0: Tiada. Okay.
4: Masih bertugas.
2: Bertugas sampai Kamis.
5: Bertugaslah kita.
0: Wow,
5: begitulah. Sampai 7 minggu.
1: Ya. Wow. Hex. Semua tanya si Hex dulu.
0: Kenapa si Hex?
1: Musim hujan ni sekarang ni. Paham pahamlah. Itu kodop tu ada sudah itu.
0: Kita tunggu 2-3 hari
2: sudah,
0: kali.
2: Tunggu sudah kedap bilang.
4: Ya, Bang. Okey, belum juga tumbuh, kurang pokok getah sekarang.
1: Okey, baik, kita mulakan perkembangan Dari Sana Sini hari ini 26 Mei bersama Wafa di Tau FM. Silakan Wafa.
2: Baik, terima kasih Edwin dan juga Rafiq dari Sabah FM untuk perkongsian Dari Sana Sini daripada Tau FM. Tiada catatan umum untuk hari ini, tetapi ini pemakluman pemakluman penutupan awal operasi kaunter seluruh pejabat jabatan pendaftaran negara, terutama yang bagi cawangan UTC Tawau. Dan untuk hari ini akan ditutup awal sehingga pukul 1:30 hari dan insyaAllah kaunter akan kembali beroperasi seperti biasa pada 28 Mei 2026. Dan itu satu catatan daripada Tau FM. Kita terus bersama dengan rakan kita Hex dari Keningau FM. Silakan Hex.
4: Baik, terima kasih Wafa The Waffle di Tawau FM. Baik, kita juga tidak ada perkongsian khusus untuk hari ini. Apapun yang kita ingin war-warkan berkenaan dengan derma darah berikutan dengan cuti perayaan yang agak panjang, unit transfusi darah mengalulukan orang ramai di Keningau dan sekitarnya untuk hadir menderma darah di Aras 2 Tabung Darah Keningau bermula 11 pagi, 8 pagi hingga 12.30 tengah hari saja, dan sesi petangnya bermula 2 hingga 4.15 minit petang. Jadi itu perkongsian kita dari Kering FM ke Sandakan FM bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
1: Baik, terima kasih Hex di Keningau FM. Dari Sandakan FM, hanya ada satu perkongsian untuk hari ini di mana Pusat Latihan Koperasi Pembangunan Desa KPD OISKA akan mengadakan pengambilan perantis baharu Pusat Latihan Belia KPD OISKA Lagut Seberang Tenom bagi sesi 2026-2027, di mana borang permohonan boleh diperolehi di Ibu Pejabat KPD Wisma Pertanian atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri. Dan untuk makluman juga, borang permohonan secara dalam talian boleh diisi melalui Google Form yang boleh didapatkan di pautan laman sesawang KPD. Maklumat lanjut boleh menghubungi Pusat Latihan Belia KPD OISKA di talian 087-735-567 pada waktu pejabat. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan Rafiq dan Edwin di Sabah FM.
6: Ya, baik. Di Sabah FM ada tiga perkongsian semuanya di sebelah petang dan juga tengah hari nanti, di mana 1:30 minit tengah hari berlangsungnya di SICC iaitu di Manukan Hall, iaitu Mata Fair Sabah.
0: Okey. Oh, ini ramai ni. Kalau siapa yang mau merancang untuk melancong
6: ujung tahun kan,
0: boleh datang di sana. Mau tengok tawaran yang disediakan. Berikutnya, 2 petang nanti akan berlangsungnya sidang media khas. Ini sempena dengan Pesta Kamatan Peringkat Negeri di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Timbalan Ketua Menteri 2, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Okey.
6: Betul. Dan 3:30 minit petang nanti, ini mengenai dengan ladang jagung bijian yang tempat di Kota Marudu, lawatan rasmi iaitu Datuk Jamil Jaafar, Menteri Perikanan dan Keterjaminan Makanan.
0: Okey, ada 3 perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat kita di Tawau. Ada Wafa, apa tadi? Wafa The Waffle?
2: Wafa The Waffle.
1: Wafa The Waffle. Hex The Kodok. Tiba.
0: Jadi Syaf apa?
1: Syaf apa? Syaf. Cepat Syaf.
5: Syaf.
1: Cepat Syaf.
5: Apa?
1: Cepat Syaf.
5: Pendiam.
0: Boleh. Pendiam. Dengan cara konsert pula.
2: Itulah.
0: Pendiam.
1: Syaf The Concert.
0: Okay.
5: Syaf The Influencer.
0: Wow. Influencer.
5: Ay, jangan.
0: Okay. Baiklah, terima kasih sahabat semua. Wafa, Syaf dan juga Hex. Selamat bertugas.
5: Terima kasih.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Turn it up, let's go.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Lagu seterusnya dalam Rentak Pagi.

0: Ya, bersama-sama dengan Elika Paujin dengan lagunya Oh Hominudon membawa kita ke waktu 8.43 minit pagi pada ketika ini. Dan saudara, jangan lupa untuk hantarkan respon-respon anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi ciapan di Facebook Tau FM stesen pilihan anda yang telah pun muat naik untuk topik sembang pagi kita pagi ini. Kalau kamu memilih perabot ataupun beli perabot lah kan, kamu lebih utamakan kualitinya kah ataupun harganya? Ada kisahlah harga mahal, yang penting kualitinya tip top, contohlah begitu kan. Ataupun tengok jugalah kalau kualitinya okey, harganya pun berpatutan, baru ambil. Anda boleh kongsikan melalui WhatsApp kami dan juga Facebook Tau FM stesen pilihan anda. Sebenarnya nanti 9 pagi kita akan bersama-sama ikuti utama 9 pagi berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita kembali semula di jam yang seterusnya menerusi rentak pagi. Dan mari kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan, ya, ini dia ingin tahu untuk edisi hari ini.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Puting beliung, taufan dan belalai air adalah tiga fenomena meteorologi berbeza yang sering disalah anggap sama. Namun, perbezaannya jelas dari segi lokasi pembentukan, tempoh serta kesan terhadap kawasan yang terjejas. Dalam konteks saintifik, puting beliung atau tornado ialah pusaran angin berbentuk corong yang terbentuk di daratan akibat pertembungan udara panas dan lembap dengan udara sejuk dan kering. Ia mempunyai kelajuan angin yang sangat tinggi sehingga mencecah lebih 300 km per jam, tetapi biasanya berlaku dalam tempoh singkat dan melanda kawasan kecil. Walaupun jangka masanya pendek, puting beliung dianggap lebih berbahaya kerana sukar diramal dan mampu memusnahkan struktur dalam sekelip mata. Sebaliknya, taufan yang dikenali sebagai hurricane atau typhoon terbentuk di lautan tropika apabila suhu permukaan laut meningkat melebihi 26 darjah Celsius lalu menghasilkan sistem ribut besar dengan pusat tekanan rendah. Taufan boleh bertahan selama beberapa hari sehingga berminggu-minggu yang bergerak merentasi lautan dan daratan serta menjejaskan kawasan yang luas. Kerosakan utama taufan bukan sahaja berpunca daripada angin kencang tetapi juga daripada hujan lebat dan lonjakan ombak besar atau storm surge yang menyebabkan banjir besar di kawasan pesisir. Taufan dikategorikan mengikut skala Saffir-Simpson daripada kategori 1 hingga 5 berdasarkan kelajuan angin dan tahap kemusnahan. Sementara itu, belalai air atau lebih dikenali sebagai waterspout ialah fenomena yang menyerupai puting beliung tetapi berlaku di permukaan air sama ada di laut atau di tasik. Ia terbentuk apabila pusaran angin kuat menarik wap air ke udara lalu menghasilkan corong yang jelas kelihatan dari jauh. Belalai air biasanya kurang berbahaya berbanding puting beliung kerana berlaku di kawasan perairan. Namun jika ia menghampiri daratan, ia boleh membawa kesan merosakkan. Demikian dikongsikan perbezaan antara puting beliung, taufan dan belalai air menerusi Ingin Tahu.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi
1: Ingin Tahu.

0: Rosman.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosbi. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
2: Hai, saya Rosham Noh. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah. Tawau FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Dasar Tenaga Negara Seiring Perubahan Industri Global. Basman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berjaya.
1: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
2: Siapa cuai?
1: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
2: Saya tak terima apa-apa.
1: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
2: Saya patut berhenti tadi.
1: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
2: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
3: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya. Selamat.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Hitam FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.22 minit pagi bersama-sama dengan saya, Wafa, yang ketemani anda sehingga ke pukul 11 pagi nanti menerusi Rentak Pagi. Nah, itu tadi hiburan bersama-sama dengan Azlina Aziz dengan lagunya Indahnya Beraya di Desa. Jadi buat perantau-perantau yang pulang ke kampung halaman, sebenarnya Hari Raya Aidiladha, utamakan keselamatan jalan raya kepada anda yang memandu, ya. Pandu dengan berhati-hati, elakkan memandu terlalu lama tanpa rehat dan juga patuhi had laju. Dan jangan lupa untuk bawa ubat-ubatan asas, minum air secukupnya dan pastikan tubuh kekal cergas sepanjang perjalanan, ya. Dan semestinya kita meraikan dengan sederhana, Aidiladha adalah hari pengorbanan dan maka sambutlah dengan penuh kesyukuran dan tidak berlebihan, ya. Aidiladha ini bukan sekadar perayaan tetapi juga peluang untuk kita mengukuhkan silaturahim dan menghayati makna pengorbanan. Jadi semoga perjalanan anda selamat dan juga pulang membawa kebahagiaan buat keluarga di kampung, okey? Baik, untuk topik sembang pagi kita pagi ini, iaitu berkaitan dengan perabot. Kalau membeli perabot lah, kan, kamu lebih utamakan kualiti ataupun harganya? Ada saudara rakan-rakan kita yang respon menerusi WhatsApp Tawar FM. Kita ada Aiman di Taman Ria 6. Salam kat DJ Wafa. Waalaikumsalam. Sebab bertugas juga salam Aidiladha. Salam Aidiladha juga. Maaf saya dan batin katanya. Dan saya Aiman di Taman Ria 6. Miau. Kalau saya lah, kan, maybe pilih harganya jugalah. Sebab kalau terlampau mahal susah juga, kan. Itulah, kadang-kadang ni ialah barang-barang yang orang kata berkualiti ni harganya memang bikin menangis dompet, kan. Tapi itulah, satu kali beli tu tapi kualitinya tu terjaga lama lah juga, kan. Tapi kata si Aiman, dia lebih memilih harganya juga. Sebab kalau terlampau mahal susah juga, ya. Yang berkepatutan lah, kan, Aiman, kan. Okey, terima kasih Aiman untuk apa ni, untuk responnya. Itu dari Aiman. Kita ada juga Kak Adinda ataupun Aida Wahyuni. Assalamualaikum, salam silaturahim, salam dua jari. Waalaikumsalam Kak Aida. Hai Wafa, Aida sini. Selamat Hari Raya, insyaAllah besok 00, ya, katanya. 00 juga kita, ya. Kalau ada salah silap katanya maklumlah, cuma manusia biasa yang imannya hanya senipis kulit bawang. Okey, respon bagi ni pasal perabot ni, ya. Kalau saya lebih mengutamakan kualiti dululah, sebab barang ni mau pakai lama, bukan sehari dua hari. Betul juga, kan. Jadi katanya tepuk dada, tanyalah dompet, kan. Kadang barang yang berkualiti ni tahan lama, biar dia memang sekali mahal tapi tahan lama-lama, tahan lama gitu, kan. Kalau macam beli yang harganya yang biasa-biasa saja, mungkin tak bertahan lama selama yang berkualiti itu. Jadi kata rakan kita Kak Aida, dia memang cari kualiti lah. Sebab barang ni mau dipakai lama, bukan sehari dua hari, kan. Jadi tepuk dada, tanyalah dompet. Oops. Hihiu. Tak bertugas Wafa. Terima kasih macam respon saya. Terima kasih juga untuk mengantarkan respon Kak Aida ataupun Adinda Wahyuni. Selamat Hari Raya Aidiladha juga. 00, ya, Kak, ya. Itu dari Aida Wahyuni. Jika berada anda, terus hantarkan respon-respon anda. Selebih nanti Wafa akan bacakan. Kita ada dari Bang Barmada, ada Sam Kromox juga. Ada juga rakan kita lagi ni. Kita akan bacakan selepas kita berhibur dan juga ikuti. Sebentar lagi, Wafa akan kongsikan kepada anda bisik selebriti hari ini. 9.30 minit pagi nanti, okey? Kita dengar dahulu ini dah, berhibur dengan lagu daripada Allah Yarham, Tan Sri P. Ramlee, Dendang Perantau. Terus bersama kami di Rentak Pagi.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Isnin hingga Jumaat.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
4: Bukan selebriti itu, Kak tu.
5: Bukan, dia tu pempengaruh.
3: Bisik. Selebriti.
6: Baik, waktu sekarang sudah pukul 9.31 minit pagi. Waktunya untuk Bisik Selebriti untuk edisi hari ini. Peluang kedua buat Sheila Amzah kerjaya seni semakin rancak konsert solo di Thailand dan juga Filipina. Nama penyanyi Sheila Amzah sudah tidak asing lagi dalam dunia muzik. Malah kejayaannya menembusi pasaran China sering menjadi bukti bahawa bakat tempatan mampu mendapat tempat di pentas antarabangsa. Bagi Sheila ataupun Nur Syahila Amir Amzah, 36 tahun, pencapaian itu bukan sekadar soal populariti. Sebaliknya, satu ruang untuk menyampaikan mesej kepada wanita di luar sana bahawa hidup sentiasa mempunyai peluang kedua, tidak kira usia ataupun rezeki. Dan katanya dia bersyukur dapat berkongsi momen indah ini bersama dengan suami dan juga anak-anak beliau. Dan itu adalah perkara paling bermakna buat Sheila Amzah. Dan katanya walaupun sudah berumur 36 tahun, beliau ingin memberi inspirasi kepada wanita di luar sana dan tidak putus asa dan boleh bermula semula di usia apa-apa. Kepada ibu tunggal juga, jangan rasa satu pintu dah tertutup, semua pintu akan tertutup juga. Jadi katanya kita kena cari pintu ataupun peluang yang mana yang terbuka, insyaAllah rezeki Allah itu luas, katanya. Dan dalam pada itu juga Sheila berkongsi bahawa identiti muziknya makin lagi kuat, masih lagi kuat dalam bahasa Mandarin yang menjadi sebahagian daripada DNA seni sejak awal penglibatan di pasaran China ya. Dan katanya jadi sudah tentu ada sahaja peminat dan juga pendengar yang mahu beliau menyanyikan lagu Melayu dan tradisional di China, tetapi dalam masa yang sama pun baru nak menampak balik di China. Dan katanya beri beliau masa lagi ya. Dan mengulas lanjut, penyanyi lagu Patah Seribu itu turut mendedahkan jadual seninya yang semakin padat dengan pelbagai perancangan konsert di dalam dan luar negara. Dan tambahnya lagi, beberapa perancangan juga sedang dibuat untuk membawa konsert ke Filipina dan juga Thailand sebagai sebahagian daripada usaha mengembangkan lagi kejaya antarabangsa Sheila Amzah. Dan selain itu juga katanya, ada dalam perancangan adalah untuk buat konsert di Filipina dan juga Thailand, dan beliau memang sangat-sangat sibuk untuk perancangan konsert-konsert ini. Jadi itulah untuk Sheila Amzah, tahniah sudah membawa nama baik Malaysia ke persada antarabangsa. Sekarang dia buat konsert pula, bakal buat konsert di Thailand dan juga Filipina kan. memang sangat-sangat membanggakan lah di dunia seni Malaysia ini ya. Jadi kita doakan untuk dipermudahkan konsertnya untuk Sheila Amzah. Jadi itu dia dikongsikan untuk edisi hari ini Basic Celebrity bagi 26 Mei 2026. Kita berhibur dengan lagu daripada Sheila Amzah ini dia Tinggal Kenangan. Terus bersama kami di Rentak Pagi.

0: Eh, kamu mau tahu kak artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu kak tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Ya, hiburan bersama-sama dengan Expose dan juga Dina Nazir dengan lagunya Raya di Rumah Dinda membawa kita ke waktu 9.42 minit pagi pada ketika ini. Dan kita membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan dan juga respon-respon untuk topik sembang pagi kita untuk pagi ini berkaitan dengan perabot. Kalau membeli perabot, biasalah kalau raya ni kan, perabot kadang-kadang kita pilih kan. Berkaitan lah benda tu. Kalau raya, asal raya mesti beli perabot. Asal raya mesti beli sofa baru. Gitu kan. Jadi kepada anda, anda lebih utamakan kualiti ataupun harga untuk pembelian perabot. Macam rakan kita ni, di WhatsApp kita ada Bang Bahar Mada. Assalamualaikum DJ Dik Wafa. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan juga selamat pagi semua yang layan Tau FM pilihan anda. Dan info cuaca di Tomanggong sekarang pagi Selasa mendung-mendung manja cakaruduk. Dan respon pagi ni katanya, kalau beli perabot, mana kamu pilih harga ataupun kualiti? Kalau saya lah kan Fah, kualiti dulu saya pilih. Kalau mahal sikit-sikit pun tak apa, sebab kita beli barang-barang mau guna lama kan. Kalau boleh sampai anak cucu kita guna katanya. Dan pendek kata, guna sampai lunyai. Apa guna murah tapi setiap tahun membeli? Betul juga kan, murah tapi setiap tahun menukar kan. Tapi lain orang lain caranya. Tapi biarpun barang tu berkualiti, kalau kita tak pandai jaga, sama juga bohong. Betul juga kan. Kalau barang tu kita berkualiti, kita beli mahal, tapi kalau kita nak pandai jaga, sama juga kan, rosak barang-barang katanya. Itu respon daripada Bang Bahar Madut katanya, selamat mencuba. Mencuba apa tu Bang Bahar? Memujuk untuk membeli perabot baru kah? Itu dari Bang Bahar kita. Terima kasih Bang Bahar, selamat bertugas. Ada kita juga, ada Sam Cromox. Katanya misalnya lah kan, Sam beli perabot mestilah kualitinya, cari kualitinya kan. Kalau harga setakat yang termampu sejaklah, macam lain dunia kita ni kan Wafaku. Apapun, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar Tau FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih rakan kita, Sam Cromox. Kalau si Sam dia beli perabot mestilah kualitinya, kalau harganya setakat yang termampu saja gitu. Yalah, kadang-kadang benda masih boleh pakai kan. Janganlah orang kata apa tu, balik-balik membeli kan. Tapi kalau ngam dengan harganya, dengan kualitinya, okey gas. Gitu. Okey, terima kasih rakan kita Sam Cromong. Okey, kita ada rakan kita katanya Indra ya. Perabot itu kemampuan. InsyaAllah. Salam perantau dari Keramat Setiawangsa, Kuala Lumpur, Indra Haruna. Terima kasih. Terima kasih untuk anak perantau kita. Selamat Hari Raya Aidiladha ya, buat para-para perantau. Katanya perabot itu ikut kemampuan. Betul juga kan, perabot itu ikut kemampuan. Jangan mentang-mentang jiran membeli, membeli juga kita gitu. Jadi ikut kemampuan ya. Okey, terima kasih Indra ya. Kita ada Hasan dari Indra Sabah juga. Assalamualaikum. Hai Wafa. Waalaikumsalam. Hai Hasan dari Indra Sabah respon pagi ni ya. Jika Hasan dibagi pilihan antara harga dan juga kualiti, sudah pastilah Hasan memang pilih kualiti perabot yang bersesuaian dengan harganya. Okey, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha yang istimewa dan juga kesyukuran dan pengorbanan buat seluruh ahli keluarga San, tak kira di mana saja berada yang sedang layan siaran radio ketika ini juga. DJ juga rakan setia Tau FM pilihan anda yang berpuasa, selamat berpuasa sunat Arafah. Bagi yang berpuasa hari ini katanya, antara doa mustajab, doa ialah wukuf di Arafah. Lastly for DJ Wafa, terima kasih and love. Love juga. Terima kasih untuk responnya Hasan ya. Kadang-kadang kita pilih kualiti yang bersesuaian dengan harganya lah kan. Kadang-kadang kualitinya tu macam biasa-biasa aja, tapi harganya melampau. Ada begitu kan. Jadi pastikan anda memilih kualiti perabot yang bersesuaian dengan harganya. Okey. Okey, lagi kita ada lagi respon daripada rakan kita Jamal Laupe. Assalamualaikum. Ini tukang buat perabot ni. Tukang buat sofa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Pilih yang berkualiti Wafa. Tak payahlah beli sofa baru, balut balik jap sama aku bilangnya. Betul? Tapi kan kalau mau kualiti kena belanja bajet lebih lah guys. Juga betul lah kan. Kalau mau betul-betul kualiti, kamu kena juga keluarkan duit. Kan kualitinya mau apa ni yang mantap tapi nak mau keluar duit gitu kan. So benda ni macam tadi Kak Aida kata, benda mau pakai lama kan, tapi kalau masih sayang lagi, masih kualitinya masih bagus, cuma mungkin kalau rasa terkopek ke, contohnya macam sofa kan, boleh lah pergi sama si Jamal kita kan. Jamal sempat lagi ya. Okey Jamal Lapak, terima kasih untuk respon untuk pagi ini. Ha, kita ada juga lagi Bahar katanya, Fa, peti ais ni sudah 15 tahun sebab berkualiti. Nah itulah kan, saya pun masih ada lagi di rumah tu. Apa tu, perabot yang dari saya masih kecil sampailah umur saya 31 sekarang masih ada di rumah. Sebab itulah orang kata, apa ni, kualiti itu kan, kualitinya memang bagus biarpun kita berbelanja lebih, tapi kualitinya kita mau pakai lama bertahun-tahun kan. Terima kasih rakan kita Bahar Mada. Okey, kita ada satu ucapan respon ya. Assalamualaikum DJ Wafa dan juga semua staff Tau FM. Waalaikumsalam. Katanya saya Arman Rusli dari Kunak. Kalau saya lah kan, kualiti perlu diutamakan sebab tahan lama, tapi ikut bajet masing-masing. Betul juga lah gitu kan. Ini macam tadi saya cakap lah, beli yang kualiti, memang perlu cari yang kualiti diutamakan dan tahan lama, tapi ikut bajet masing-masing. Janganlah sampai kita apa ni, berhutang kan. Pastikan kita ukur, orang kata ukur baju di badan sendirilah kan, untuk beli perabot kah atau barang-barang kan. Janganlah sampai pula kita berhutang kan. Itu dari rakan kita ya, Arman Rusli dari Kunak. Terima kasih untuk responnya. Okey, kita ada ucapan juga untuk pagi ini daripada rakan kita di Facebook Tau FM Stesen Pilihan Anda. Kita ada James Pengiran menyapa kita di Facebook pada ketika ini. Selamat pagi Wafa, selamat pagi juga rakan kita James Pengiran. Dan juga kita ada ucapan lagi satu daripada rakan kita juga, iaitu Arman Osman. Itu dari rakan kita ya, Arman Rusli dari Kunak. Terima kasih untuk responnya. Okey, kita ada ucapan juga untuk pagi ini daripada rakan kita di Facebook Tau FM Stesen Pilihan Anda. Kita ada James Pengiran menyapa kita di Facebook pada ketika ini. Selamat pagi Wafa, selamat pagi juga rakan kita James Pengiran. Dan juga kita ada ucapan lagi satu daripada rakan kita juga, iaitu Arman Osman. Selamat pagi juga rakan kita James Pengiran. Dan juga kita ada ucapan lagi satu daripada rakan kita juga, iaitu Arman Osman.

rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Terima kasih untuk anda yang sudah pun respon. Okey, ada satu lagi, Didi dari Tawako. Assalamualaikum DJ Wafa. Ai, kebanyakan ni memang CCM sejak ni. CCM juga ni kan Wafa, tapi mau juga ambil kualitinya lah kan. Kalau CCM boleh jugalah. Yang penting kita janganlah terlebih bayarannya tu. Maksud saya ber-CCM tu mengikut kemampuan diri. Ada orang ber-CCM sampai tak boleh bayar setiap bulan kan. Jadi pastikan itulah tadi, ukur baju di badan sendiri. Okay, terima kasih Didi dari Redaktor Mako. Jadi itulah antara respon kawan-kawan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Oh, ada satu lagi ini dari Ahmad Musolihin. Katanya kalau saya beli sofa urut sebab boleh mengurut, sofa biasa cuma boleh duduk sejak. Tapi kalau sofa urut satu orang tak boleh duduk kan. Jadi dia boleh duduk, boleh juga mengurut. Gitu, sofa urut. Oh, macam best pula tu kan. Terima kasih Muhammad Musolihin ya. Jadi itulah antara respon rakan-rakan kita. Terima kasih untuk anda sudah pun respon menerusi WhatsApp kami dan juga Facebook Tau FM Stesen Pilihan Anda. Yang teman berteman bersama-sama dengan saya juga dari pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan bersama-sama dengan geng Selasa, InsyaAllah pada minggu hadapan. Dan juga di jam yang seterusnya kita akan bersama-sama, kita akan ikuti seindah kata secantik bahasa. Kita juga ada Tak Tahu Tajalah Mr. B dan juga Ayuk ke Dapur Siapa Hari Ini di jam yang seterusnya nanti. Dan kita berhibur juga dengan lagu-lagu pelbagai genre secara back to back. Okay, jadi terus bersama kami di Tau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terus bersama kami di Tau FM Stesen Pilihan Anda. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar setia Tau FM Stesen Pilihan Anda. Jaga kesihatan anda. Jangan terlampau makan benda-benda yang manis-manis. Macam daging pun jangan terlampau. Okey, jadi terus jaga kesihatan anda juga. Okey, ini bersama-sama dengan Rahimah Rahim. Selamat berhari raya. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Luka di hati tak mungkin terobati oleh cinta yang sengaja kau bawa pergi. Hai, assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Afiq di Tawau FM, pilihan anda.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada udang di sebalik batu, yang bermaksud ada tujuan tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan. Berhati-hatilah apabila seseorang itu berbuat baik dengan kamu, kerana mungkin dia ada udang di sebalik batu. Pesan ibu kepada kakak, ada udang di sebalik batu. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Tawau FM, ini

0: Awaw.
1: Tak tahu.
2: Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
3: Man. Ha. Ditawar ni kan. Ada aja persoalan, Man.
2: Persoalan apa kau ni?
3: Yalah, bila datangnya hari raya korban kan. Hmm. Jadi ada orang cakap kan, ayam lah. Tapi memang ada yang buat.
2: Oh iyalah. Ha. Tapi kau perasan ke kalau macam ayam. Macam dekat hari raya korban kan. Kadang-kadang ada tepi-tepi jalan jual ayam. Maksudnya kan ayam-ayam hidup. Kau perasan ke?
3: Ya. Ha. Untuk dikorban kan tu?
2: Dengar cerita lah. Untuk dikorban lah ceritanya. Ayam tu. Aku mempelik sebenarnya.
3: Kan? Tapi kita ni, kita tanyalah Mr. B kan, Man. Kan? Hmm. Apa binatang yang sepatutnya?
2: Sepatutnya
3: dikorbankan.
2: Dikorbankan lah. Hmm.
4: Betul tu, Man. Betul. Kan? Aku betul nak menafikan tu. Kalau jalan ke Taman Semarak ke Taman kemana-mana. Kan?
2: Betul. Tengah-tengah bandar.
4: Betul. Ha. Mesti ada ayam tua lah. Betul, kan? Ayam muda lah. Bapa ayam. Ayam dah ada lah. Ya, kebiasaan. Kebiasaannya lah. Kan ada setengah suku tertentu. Aha. Kan ada memang dia punya kepercayaan. Aha. Kepercayaannya dia mesti haiwan berkaki empat. Yeah. Ha, jadi dalam fikirannya kalau kaki empat okeylah, tak kisahlah binatang apa. Aha. Betul kan, jadi mungkin ayam tu dia beli dua di selotep. Empat kaki
2: beli dua, empat juga kaki.
4: Empat juga kakinya kan. Nah, padahal sebenarnya memang dalam istilah Quran haiwan berkaki empat, tapi diistilahkan sebagai al-an'am, iaitu binatang ternakan. Contohnya seperti apa? Lembu, kambing, unta. Tapi di tempat kita ni kebiasaannya lembu dan kambing saja. Dan tambahan lain, haiwan tu adalah haiwan yang dikenakan zakat dan halal dimakan. Jadi macam contoh kebiasaan di tempat kita ni, kambing dan lembu, lembulah yang kebiasaan dijadikan ibadah korban. Betul. Mungkin bagi siapa yang mampu untuk berkorban dengan seekor kambing, berkorban dengan seekor kambing. Tapi kalau tak mampu, janganlah dengan ayam. Istilahnya bukan korban dengan ayam. Ayam tu hanya menjadi binatang sembelihan, bukan binatang korban.
2: Betul.
4: Itu saja. Jadi kalau boleh tahun ini, kan tahun ini mungkin kalau tak cukup, bolehlah menabung untuk tahun depan.
3: Ya,
4: kan?
3: Rasanya kan?
4: Boleh betul.
2: Jangan selotip. Boleh kolek bahkan. Boleh kolek bahkan.
4: Boleh kolek, boleh kolek.
3: Di antara adik-beradik.
2: 9 bahagian kan?
3: 7
2: bahagian.
4: 7 bahagian. Jangan selotip. Sebab selotip sekarang sekolah perlu pakai untuk menjalankan sosial. Budak mau masuk sekolah kan?
2: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
5: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
6: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
5: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
7: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
8: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
9: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
10: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
5: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Azam.
4: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Wan?
3: Alhamdulillah sihat. Semestilah kita apa ni orang kata, walaupun kurang sihat kita kena bersemangat supaya apa ni, aura-aura positif tu dapat mengurangkan kesakitan kita. Gitu.
4: Jadi hari ni kita bersama lagi Wan. Mudah-mudahan kita terus sihat, aura positif kita bawa lagi dalam masakan kita buat gitu ya.
3: Supaya masakan kita tu pun jadi sedap.
4: Ya, jadi sedap.
3: Tapi kan Azam, pernah ada orang cakap, kalau kita marah ni sebenarnya, kalau kita marah jadi dalam keadaan sedih, tidak, dia makin sedap.
4: Oh, yang gitu ya?
3: Tak tipu, betul-betul pernah. Mungkin itu kebetulan lah. Tapi betul-betul bila dia marah, benda tu akan jadi sedap.
4: Jadi sedap ya masakan tu. Jadi masaklah dalam keadaan marah.
3: Tapi tidak gitu digalakkan ya? Tidak digalakkan, bahaya.
4: Takut emosi. Mungkin bolehlah masak dalam keadaan marah, tapi jangan ada sesiapa.
3: Lepas tu nanti
4: terbang segala-galanya.
3: Terbang segala-galanya satu. Lepas tu cili tu bagus-bagus, boleh letak 2-3 biji siap untuk rasa pedas yang
4: betul kan.
3: Tiba-tiba letakkan kau 10 biji
4: yang kau punya Zawan. Okey, itu pengalaman Wan lah yang pernah memasak dalam keadaan marah gitu dan menghasilkan rasa yang sedap. Bagaimana anda?
3: Gitu.
4: Okeylah, kita teruskan dengan resepi kita yang kedua untuk minggu ini Wan.
3: Iya, resepi kita yang kedua, saya sengaja cakap pasal cili-cili tu kan. Sebenarnya hari ni kita punya resepi adalah resepi yang berkaitan dengan telur dan juga cili.
4: Cili ya.
3: Mungkin ada pernah nampak lah orang kongsikan resepi ni, tapi kami mau kongsikan juga kepada anda.
4: Ya, betul.
3: Resepi sambal telur pecah.
4: Ya, yang dimasak oleh Wan J. Jadi Wan J akan kongsikan hari ni. Mudah saja, bahan-bahannya pun simple saja.
3: Bahan
4: ya, Wan?
3: Simple, cara membuat pun simple.
4: Senang.
3: Siapa
4: saja
3: pun boleh buat.
4: Betul.
3: Okey. Okay. Dan kita ada dua kategori bahan ya. Bahan A, kita perlukan bawang merah besar, bawang merah kecil, bawang putih, dan kesemua bahan ini anda perlu kisarlah.
4: Ya, betul.
3: Kisar halus ya. Tapi ikut andalah, kalau yang suka ada rasa-rasa bawang sikit
4: ya, betul kasarlah.
3: Kasar sikitlah. Okey. Kemudian kita perlukan bahan B, cili kering yang siap dikisar. Okey. Sama jugalah, boleh guna cili keriting atau kalau mau pedas ataupun cili apa tu
4: besar itulah.
3: Cili besar biasa dia. Kemudian kita perlukan air asam jawa, gunakan gula ataupun gula melaka.
4: Okey.
3: Perasa, garam dan juga air, serta paling penting bahannya, telur ayam. Okey, itu bahan-bahannya. Jadi cara membuatnya mudah saja. Pertama sekali anda perlu tumiskan bahan yang dikisar tadi, bahan A, sampai naik bau, barulah masukkan cili kering dan tumis hingga masak ataupun pecah minyak.
4: Ya, betul.
3: Okey, setelah itu masukkan air asam jawa, masukkan gula, garam dan bahan-bahan perasa tu, kacau sampai naik bau, betul-betul masak tu. Baru masukkan sedikit air jika mahu kuah tu nampak cair sikitlah. Tapi kalau mahu kuah tu nampak pekat, tambah sedikit saja. Jangan banyak, betul ya. Habis tu tumis sampai naik bau, barulah masukkan telur sebiji demi sebiji. Ikutlah berapa biji telur yang anda mahu ya.
4: Betul.
3: Okey, lepas tu
4: masalah
3: dengan api, pastikan anda masukkan telur tu sebiji demi sebiji dengan api sederhana perlahan. Jangan terlalu besar, nanti terhanguskan apa kan.
4: Betul.
3: Jangan kacau dulu, biarkan seketika. Lepas tu tutup kuali tersebut, gunakan penutuplah. Bila nampak putih telur hampir masak, baru dikacau pelan-pelan.
4: Ya.
3: Kalau mahu telur kuning nampak separuh masak atau lembik-lembik sikit, baru tutup api.
4: Ya, simple lah. Jangan kita pecahkan tu terus kita gaul. Takut nanti dia nak jadi, nampak sudah telur, dia jadi telur hancur.
3: Dia jadi hancur.
4: Kan. Jadi selesai. Mudah saja sebenarnya.
3: Ya.
4: Kalau bulan-bulan tua kan ada telur jadi dapur tu.
3: Bulan tua ya.
4: Ya, bulan-bulan tua kan. Duit-duit sudah kering. Tapi ada telur? Boleh.
3: Mantap.
4: Bukan telur mata, bukan telur dadar,
3: ya,
4: tapi kita variasikan dia jadi sambal telur pecah. Jadi selesai ya Wan?
3: Ya, selesai sudah.
4: Untuk resepi kita yang kedua minggu ini. Jadi esok ada lagi resepi.
3: Nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda. Menerusi, ayo ke dapur.
4: Selamat mencuba.
3: Sampai berjumpa lagi.
4: Bye.
2: Ayo ke dapur.

0: ke dapur, memenuhi pencarian menu anda. Pelikan Litro FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 089-773-397 untuk pertanyaan dan tempahan. Sambil santai dengan tugasan, Geng Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Ciao, cincau.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM

0: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Lama tidak dengar kabar Jalan Bawang kan? Dengar-dengar, Haji Midah sudah berhijrah ke Kuala Lumpur bersama anaknya. Pak Budi pula sudah berpindah ke rumah baru. Yang lain pula, ada juga yang berpindah dan ada yang bertugas di tempat yang lain. Tapi, flat Jalan Bawang masih meriah, ba. Bersama Ibu Muna, adik kepada Haji Midah yang kini menyambung perniagaan nasi kuning bersama suaminya Haji Awang. Ikuti perbualan dan cerita mereka bersama dengan penduduk Jalan Bawang yang lain dalam Sketsa Flat Jalan Bawang setiap Ahad 10.30 pagi dan siaran ulangan setiap Selasa 2.30 petang di Tawau FM.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi.
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riu suara dalam silang budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.
1: Rentak pagi, Isnin hingga Jumaat. Jemaat.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Baik, untuk sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen dan anda. Tau tadi bersama rakan saya DJ Wafa sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sehingga pukul 3 petang, saya tak menjamin akan terus menemani seluruh pendengar musi Syok Layan untuk ini edisi Selasa kita, 26 Mei 2026, ya. 26 Mei 2026, bersama anda 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi ini, dan mudah-mudahan apa kita lakukan dapat kita laksanakan dengan baik, dan akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, sepanjang 4 jam saya menemani suara pagi ini, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi terus setia bersama kami di Tawau FM, stesen dan anda.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan Anda.
1: Baik, kita melupakan belakang pertemuan kita pagi dengan semangat dan azam yang baru. Pagi Selasa kita bersama dengan Yusof masih lagi gelora. Terus menemani anda pagi ini.

0: Rasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
1: Baru tu sekarang pukul 11.09 pagi. Selamat pagi tuan yang baru sama kami TFM Stetsen dan anda. Anda masih bersama kami di Syok Layan sehingga pukul 3 petang. Baik, bersama dengan Dato' Ramli Sarip dan juga Ketija Ibrahim, masih lagu Doa Buat Kasih. Selamat pagi tuan dari TFM Stetsen dan anda.

0: walau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Baik, terima kasih tuan-tuan yang terus setia bersama kami Tau FM, Manchester dan anda. Selamat mandu bagi saya ketika sedang mandu. Sebagai sampai ke distansi yang dituju pagi ini, apa sekali kita perlu berhati-hati jalan raya dan perlu bertimbang rasa dan satu sama yang lain bagi melakukan sesuatu yang tidak dapat, sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan berlaku.

Okey, terima kasih. Itu kan Tawi. Terima kasih kepada pelan-pelan kita yang terus setia bersama kami di Tawi FM Stesen Pilihan Anda pagi ini. Terusi show layan untuk anda. Baik, setelah pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya menyebatkan sebenarnya 4.22 juta subsidi petrol RON 95 bersamaan 2.14 juta liter setakat ini. Itu dijelaskan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Dan berkata saudara, terkini direkodkan sehingga kemarin 25 Mei sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat pada 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis berkelan global yang berlaku ketika ini. Dan apapun saudara, perlu diingatkan saudara, sekali lagi BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, yang bertujuan untuk mengawal sebenarnya penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas.

0: kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawar FM, show menikmatinya.
1: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
2: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan perkongsian dan bual santai
2: bertemakan budaya dan tradisi
3: silang budaya.
4: Radio RTM.
2: Stesen berkembar hari Sabtu
1: dan suara bertemu suara hari Ahad.
2: Semuanya bermula pukul 3 petang.
3: Riu suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
5: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Stesen, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
5: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
5: Tawau FM, pilihan anda.
6: Please don't stop the music. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersemangat daripada Krisha berusi Zon Kesada untuk pagi ni. Waktu sekarang pukul 11.39 minit pagi dan seperti biasa sejenak bersama dengan Kak Gorgeous, pastinya formula yang bermanfaat pada pendapatan kita berusi formula Kak Gorgeous pagi ni.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat, apa feeling-feeling depan cermin ni? Lama betul tengok cermin.
3: Tengok muka aku kak macam jatuh sudah. Macam mana ni? Tengok baik kusamnya muka aku.
2: Aduh, ada petua dia tu. Macam mana mau naikkan seri muka ni?
3: Ya kakak. Ha.
2: Ada.
3: Macam mana kak?
2: Ini perempuan boleh pakai, lelaki pun boleh pakai. Caranya, ini bukan dengan air wuduk ya. Ini cara dia basuh muka tu menggunakan air basuhan beras yang ketiga.
3: Basuhan jadi, beras?
2: Ya, basuhan.
3: Oh, yang kita mau masak nasi tu.
2: Basuh muka, lepas tu bilas dengan air bersih. Ini lepas 10 minit lah. Jadi maksudnya biar dulu 10 minit tu air beras di muka. Baru bilas dengan air bersih. Kalau boleh amalkanlah selalu. InsyaAllah seri muka pun berseri-seri. Gitu.
3: Kakak, Kak Gojo sudah cuci beras kah?
2: Belum lagi ni, malam nanti baru nak masak. Kenapa?
3: Dah apalah kita masak awal ya kak.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan formula Kak Gojo setiap hari di Tawau FM.
1: Okey, terima kasih Kak Gojo. Jom kita sudah naikkan seri muka hari ini. Ya, esok kan Hari Raya Aidiladha. Kita naikkan seri muka hari ini. Bersama dengan formula Kak Gojo pagi ini, insyaAllah ya. Baik, waktu sekarang pukul 11.41 minit pagi. Untuk ada yang berhati lagu-lagu Hindustan pagi ini. Jom, berhibur dengan lagu ini. Lagu apa ini? Meradil Merijaan.

0: Syok.
1: Baik, waktu sekarang pukul 11.50 minit pagi. Setelah berikut saya sampaikan waktu surat untuk hari ini. Bagi seorang yang tinggal di kawasan Ladatu, sila bukan Kudak Sahabat Sempurna Tungku, bagian Tawabat Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat Fardu Zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.05 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.29 minit petang, waktu maghrib pukul 6.16 minit petang, waktu isyak pukul 7.30 minit malam, sementara subuh pagi esok surat tepat pukul 4.38 minit pagi. Dan bagi seorang yang tinggal di kawasan Mandat Tawau, Balum, Rotai, Karabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya surat Fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.09 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.33 minit petang, waktu maghrib pukul 6.18 minit petang, waktu isyak pukul 7.32 minit malam, sementara subuh pagi esok setelah tepat pukul 4.43 minit pagi. Mungkin tadi setelah waktu-waktu surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Baru teruskan pukul 11.51 minit pagi. Show lain terus menemani anda pagi ini. Musi lagu-lagu hiburan sekitar pukul 3 petang ini.

Okey, selamat pagi untuk anda yang baru sahaja minta FM yang saya sebelah. Terima kasih yang Muhammad Darussi, Dr. Anil Sandu, Pembantu Menteri Pembangunan dan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Negeri Sabah yang juga merupakan Anjun Kunda. Katanya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha untuk masyarakat daerah Kunda dan juga rakyat Sabah, katanya. Terima kasih, Dato' Sri.

快，七十八。

Haji Rock. Baik, untuk sekarang pukul 12.01 hari. Untuk anda yang menanti lagu-lagu rock untuk hari ini, terus bersama kami, Musi Janji Rock, sehingga pukul 2 sekarang petang. Kita belakang pertemuan kita, Musi lagu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami, untuk FM Stesen Pilihan Anda.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, kaum Lut di luar rumah berkobar-kobar mahu masuk dan hendak memecahkan pintu rumah Nabi Lut. Para malaikat itu menyarankan kepada Nabi Lut agar pintu rumah itu dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Namun malangnya, apabila pintu dibuka dan para penyerbu memijak kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-ngusap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau bilau, berlanggar antara satu sama yang lain, berteriak-teriak menanya-nanyakan gerangan apa yang menjadikan mereka buta dengan mendadak. Para malaikat berseru kepada Nabi Lut agar segera meninggalkan perkampungan itu bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar di dalam perjalanan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya yang terdiri dari seorang istri dan dua putri, berjalan cepat menuju luar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi, si istri yang merupakan musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak tergamak meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan sebaik saja, langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sadum. Sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sadum. Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat, disertai angin yang kencang dan hujan batu yang menghancurkan dengan serta merta kota Sadum beserta semua penghuninya. Demikianlah tuan-tuan, mukjizat dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hambanya yang mendatang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah di Tawau FM.

Okey, sebagai nanti bola aku semua daripada Mekir dan Bersih dan aku semacun tak pasti yang menghiburkan dah berapa kita tengah hari ni. Baik, selamat hari untuk Sabah di Bandar Tawau katanya. Lagu ni khas dirikan untuk isteri tersayang Armah Dahlan yang sedang bekerja bertugas di Jabatan Penjara. Di ucapan Akulah Kekasihmu, lagu bersembah daripada AXL. Sesuai dengan lagu itu tadi ya. Dan tiada lupakan untuk Tuan Haji Samsudin dari ucapan selamat hari Aidil Adham, maaf Zahid dan Martin katanya.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

70 Rock. Baik, selamat hari untuk Sam Kramox, kita yang berada di Batu Dua Jalan Sardani, pencabang bengkel katanya. Hai bang, hai juga lah. Salam buat rakan-rakan dan juga geng bengkel semua, rakan dan juga keluarga Sam. Walau di mana saya berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu, selamat menyambut Aidil Adha untuk semua. Terima kasih katanya. Terima kasih untuk Sam Kramox.

0: tu kita dapat offer daripada Abang Rafi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rafi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah, ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang Abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah kata dia.
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putera," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.

0: Wah, wah, wah, Rod nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella, Rob. Rob juga. Tersolat kan, sayang?
1: Bereslah, kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kita Rob ni biar beriman.
0: Oh, kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
3: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
4: Baik, waktu sekarang pukul 12.54 dan menit 3 hari. Satu tengah hari saya setelah ikuti Utama 1 dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Tepat pukul 1 tengah hari ini.

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Breakfast Crime pukul 1.20 menit tengah hari. Terus bersama kami mengisi Janji Rock bersama dengan kumpulan Khalifah. Cinta dan sayang semuanya untuk anda di Tower FM, stay safe dan anda.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita

0: menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

So jangan lupa tepuk pukul 1:30 nanti ikuti berita dari Sabah FM. Dan semua itu kita terus bersama dengan kumpulan Mei. Masih lagu Cinta Memekar di Hati.

Jihan Anda. Perniagaan diteruskan melalui online.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Hai, semoga anda timbul lagu bersama dalam kumpulan Spider Musi Zon Kesana untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.52 menit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Tawau FM Seset dan anda. Dan anda masih diburkan musi lagu-lagu rock dalam set berjanji rock sehingga pukul 2 setengah petang ini.
2: Dengarkan lagu-lagu rock di Tawau FM Janji.

Baik, terus bersama dengan Syamrosi Laguri Salah Cinta. Selamat datang hari untuk Taufik di Hospital Tawau. Katanya lagu ini dengan kepada rakan-rakan dan juga saudara-saudara. Semua diberikan lagu-lagu diputarkan untuk Janji Rock untuk hari ini.

sepertinya suara petang untuk Aiman di Taman Ria 6. Dan salam selasa ini, dan Aiman di Taman Ria ingin mengucapkan selamat tengah hari. Salam Aidiladha, maaf Zahid dan batin katanya kepada semua pendengar setia Taman FM. Dari dulu sampailah sekarang katanya. Boleh tak putarkan lagu Spider, Rindu Raya, dan diputarkan, dan semoga nanti mendengar lagu-lagu yang diputarkan untuk hari ini.

Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Okey, terus bersama dengan kumpulan sukses Mercy dan Jerok melambilkan lagu Kerana Cinta. Semoga nanti berikan lagu itu tadi. Waktu sekarang pukul 2.15 petang.

Baik, patut sekarang pukul 2.32 petang. Semoga anda tiba ada lagu-lagu rock sebelah tadi. Dan dari sekarang sehingga pukul 3 petang, terus bersama kami melalui Syok Layan menyajikan lagu-lagu hiburan, melanjutkan 3 petang untuk Berita Tawar FM. Baik, bersama dengan Odi Petra, Cinta Dalam Duka. Semuanya untuk ada di Tawar FM, stesen pilihan anda.

0: sebagai tiba lagu sekadar Siti Nurhaliza masih lagu terus mencintai pastinya lagu tadi terus menghiburkan pendengar kita pada petang ni . Dan ini maluan untuk berita baik kepada mahasiswa kita di negeri Sabah khususnya di mana program Jagu Keusahawanan Nasional Jagu 2026 menyasarkan penyertaan seramai 3,000 mahasiswa dan juga graduan tahun ini bagi meningkatkan lagi potensi teruskan dalam bidang keusahawanan melalui interaksi teknologi kecerdasan buatan AI. Itu menurut Kementerian Pembangunan Usaha dan juga Koperasi Koskop dalam satu kenyataan baru-baru ini memaklumkan inisiatif dengan kerjasama institusi keusahawanan negara INSCAN itu bertujuan untuk memperkukuh lagi pembangunan bakat keusahawanan nasional secara tersusun dan juga berimpak tinggi. Dan program itu setara dengan keseluruhan 12 hari itu yang dijadualkan berlangsung di seluruh negara menggunakan pendekatan keusahawanan berasaskan disiplin akademik yang mana peserta digalakkan untuk menghasilkan idea inovatif dan juga prototip pantas. Jadi ini peluang kepada mahasiswa dan juga graduan khususnya di negara kita ya, teruskan di mahasiswa dan juga graduan kita di Sabah ini.
1: Syok layan 11 pagi hingga 3 petang. Syok layan. Syok layan. Syok layan.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat.

0: musik tradisi, menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
4: Syok Layan.
5: Syok Layan.

Selamat datang sampai di sini 20 malam kita berusi short layar untuk ID edisi Selasa kita 26 Mei 2026. Jika petang saudara, ikuti berita dari Tawar FM dan sampai situ bersama dengan rakan tugas DJ Kayum akan menemani saudara berusi 5 petang sejak 7 malam. Dari saya akan penyampai Tamir Jamil mengharapkan semoga anda cibur sepanjang semani anda untuk hari ini. Salam kebersihan, salam kesucian, Malaysia Madani, rakyat disantuni, bye-bye.

Seketika nanti, Tawau 3 petang.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat.

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada udang di sebalik batu, yang bermaksud ada tujuan tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan. Berhati-hatilah apabila seseorang itu berbuat baik dengan kamu, kerana mungkin dia ada udang di sebalik batu. Pesan ibu kepada kakak. Ada udang di sebalik batu.
4: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Baik, 3.19 minit petang waktu ini saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera untuk anda semua. Bersama lagi kita saudara merosih hiburan segmen Ritma Petang ya. Edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih kepada anda semua yang segar mendengarkan Tau FM petang ini. Dan seperti janjikan saya Koyum sekali lagi bersama anda untuk hiburan segmen Ritma Petang 4 jam seterusnya sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih sendiri itu pada sahabat Tamrin ya, yang baru saja menemani anda untuk hiburan segmen Syok Layan. Apapun selama lebih kurang 4 jam ya, kita teman berteman sehingga ke jam 7 malam nanti. InsyaAllah seperti biasa kita akan bersama-sama berusi hiburan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun khas untuk anda semua. Okey, apa yang saya lakukan ketika ini? Mungkin dah sibuk lah eh. Selalunya sibuk, esok dah nak raya. Jadi mungkin ada di kalangan ada sesuatu kita yang sibuk nak buat persiapan untuk sambutan Hari Raya Adil Adha ya. Selamat lah eh. Buat persiapan jalan mungkin ada beberapa tempat yang agak sibuk lah. Jadi persiapan tu berjalan dengan lancar ya. Dan juga selamat berpuasa kita ucapkan untuk sahabat-sahabat semua yang berpuasa hari ini ya. Mudah-mudahan ya, niat puasa sunat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, apa-apa dah santai mendengarkan Tau FM terus kekal ya di empat frekuensi utama kami. Sekali lagi kita kongsikan 191.36.99.1 dan juga 88.3 MHz. Okey. Dan apapun santai bersama kami melalui hiburan segmen Ritma Petang 2 jam yang pertama sehingga ke jam 5 petang kita bersama-sama melalui ruangan seleksi.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini

0: 0897-778-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan
1: anda. Okey, kita aktifkan talian 778-243 untuk melihatkan anda berhubungi kita dan memilih lagu melalui ruangan seleksi ini, okey. Baik, apa-apa dah, jom kita lain terus pilihan seleksi pertama kita untuk petang ini. Dua lagu untuk anda pilih, kita ada lagu daripada Zaki Yamani, Percayaku. Juga kita ada Ronnie Hussein melalui lagu Tentang Dia. Okey, pembuka tirai, dua buah lagu pembuka tirai untuk anda pilih untuk ruangan seleksi ini. 778-243, sama pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 778-243 untuk anda yang mahu menghubungi kita dan memilih lagu melalui ruangan seleksi. Nantikan panggilan dari sahabat-sahabat kita. Ruangan seleksi ini sehingga ke jam 5 petang, okey?
2: Nak pilih lagu?
3: Seleksi di Tawau FM.
0: Pilihan anda.
1: Kita bersama dengan pemanggil di talian. Hello.
4: Hello.
1: Hello, selamat petang.
4: Hello, petang.
1: Iya, siapa di talian?
4: Marisa.
1: Marisa. Okey, baik. Terus dengan pilihannya.
4: Lagu yang siapa penyanyi? Zaki.
1: Zaki Yamani.
4: Ah, yes, itulah.
1: Okey, baik. Terima kasih.
4: Okey.

0: Zuki Amani merusi lagu Percayaku. Okay, lagi pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih pada petang ini. Okay, ada 12 lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Faizal Tahir, Nobody. Juga kita ada Mil Nash merusi lagu Strong Hey versi akustik. 7843 bersama pemanggil seterusnya. Hello.
1: Hello, assalamualaikum DJ Kayo. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raimah di Lahdatu. Okey, baik Raimah, teruskan pilihannya Raimah.
1: Kerja tak ada nobody.
0: Okey, terima kasih.

0: Faizal Tahir merusia lagu Nobody. Apapun nasib itu sebagai peran muslimin dan juga muslimah masanya waktu solat fardu asar bagi daerah tahu dan juga kuasa yang sewaktu dengannya adalah pada pukul 3.33 minit petang.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil.

0: Adha dari kami di TV1.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Saudara-saudari yang dimuliakan, pernah tak dengar satu ungkapan yang mengatakan ujian itu mematangkan kita? Setiap ujian

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap anggota badan manusia adalah sedekah baginya pada setiap hari apabila terbit matahari. Engkau berlaku adil, iaitu mendamaikan antara dua orang, iaitu dua orang yang berbala, adalah sedekah. Engkau membantu seorang naik kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kenderaannya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan kaki pergi sembahyang adalah sedekah, dan menghilangkan suatu bahaya di jalan raya adalah sedekah. Pengajaran hadis seperti hadis 25, hadis ini menerangkan bahawa setiap amal perbuatan mukmin, walaupun kadang-kadang dianggap biasa atau sedikit, akan mendapat pahala sedekah. Seseorang mukmin boleh mendapat pahala sedekah hasil setiap pergerakan anggota tubuh badannya, tangannya, kakinya, mulutnya dan akalnya berhak mendapat pahala sedekah apabila melakukan amal kebajikan. Ruang untuk mendapatkan pahala dalam Islam amat luas dan tidak hanya terbatas kepada amal ibadah khusus semata-mata, sehingga kadang-kadang tidak disangka bahawa suatu perbuatan yang dianggap biasa menjadi ibadat dan diberikan pahala. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Info Sukan hari ini.
1: Masa bertemu lagi, kita sedang berusi info sukan di Top FM. Seperti biasa, kita akan berkongsikan sikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Dada tumpuan diberikan kepada aksi terbuka Singapura Badminton. Perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao sekali lagi tersingkir saat awal pusingan pertama selepas tewas kepada pemain Taiwan Lee Chia Hao di terbuka Singapura hari ini. Pemain ranking ke-25 dunia itu terpaksa akur tunduk 21-18, 20-22, 8-21 dalam tempoh 54 minit meskipun memulakan perlawanan dengan cukup meyakinkan. Dan Jun Hao yang masih bergelut mencari rentak selepas beberapa keputusan mengecewakan sebelum ini bermula positif untuk menguasai set pertama. Bagaimanapun, momentum tersebut gagal teruskan pada set kedua. Beberapa pemain Taiwan itu bangkit memberikan tentangan sengit dan Jun Hao yang lama mengejar mata mengikat kedudukan. Namun beberapa kesilapan pada set genting membolehkan Jun Hao mencuri kemenangan 20-20 sekaligus mengheret aksi ke set penentuan. Dan pada set penentuan, cabaran Jun Hao terkandas dan menyebabkan beliau gagal untuk melangkah ke pusingan kedua. Dan seterusnya, masih lagi badminton. Kali ini, kesabaran menjadi senjata utama bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Shuyin ketika melakar kejutan ke atas pasangan nomor satu dunia dari China, Feng Yanshi Huang Dongping pada pusingan pertama terbuka Singapura hari ini. Dan pada kejuaraan kedua mereka sebagai gandingan, pasangan negara mempamerkan aksi penuh berdisiplin untuk mencatat kemenangan 23-21, 21-16 sekaligus mara ke pusingan kedua. Jimmy mengakui mereka tampil dengan mentaliti lebih tenang selepas kegagalan di Masters Malaysia minggu lalu dan cuba bangkit semula dalam kejohanan kali ini. Dan pasangan negara itu tampil agresif merusi beberapa rejaman tajam Jimmy yang gagal dikawal pasangan China berkenaan, terutama pada mata-mata penting. Dan Jimmy dan juga Suin selepas ini akan berdepan dengan pasangan Taiwan Yang Po Xuan dan juga Hu Li Fang yang menghuni ranking ke-16 dunia bagi berebut tiket ke peringkat suku akhir. Akhir sekali, saudara, penyerang Spurs Mohamed Kudus terlepas saingan Piala Dunia bulan depan selepas diketepikan daripada senarai awal 28 pemain Ghana kerana kecederaan. Kudus yang sudah menjaringkan 13 gol dalam 46 penampilan antarabangsa mengalami kecederaan otot paha pada Januari lalu dan dijangka kembali beraksi pada Mac. Namun mengalami kemunduran dalam proses pemulihan serta tidak beraksi sejak Thomas Frank mengendalikan Tottenham. Dan pemain berusia 25 tahun itu yang menyertai Spurs dari West Ham United pada jendela perpindahan musim panas membuat 19 penampilan Liga Perdana Inggeris musim ini dengan 2 gol. Dalam kendali veteran, Carlos Queiroz akan bergantung kepada Antoine Semenyo dari Manchester City dan penyerang Athletic Bilbao Inaki Williams, manakala bekas pertahanan Chelsea Abdurrahman Baba dari PAOK turut dipanggil semula buat kali pertama sejak 2023. Ghana diundi dalam kumpulan L bersama Croatia, England dan juga Panama. Baik, saudara, itu sudah kita kongsikan melalui info sukan di Top FM pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis sukan untuk semua.

0: Pwersa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Okey, kembali semula bersama dengan Sengayam. Kita berada di jam kedua saudara untuk segmen Rate Matang. Kita masih lagi bersama-sama berusia ruangan seleksi, okey. Baik, terus lagi dengan pilihan seleksi untuk ada pilih hidupah lagu. Kita ada lagu daripada band Laden, Rampung, juga ada Hafiz dan Adira. Berusia lagu Takdir Tercipta. Okey, talian 27843 mencari pemanggil lagi di talian. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Siapa di talian?
3: Jamal Lopok sini.
2: Ah, Jamal. Okey, Jamal. Panggil seterusnya. Silakan, Jamal.
3: Saya memilih lagu Rampung.
2: Rampung. Okey, baik. Jom kita layan.
3: Rampung. Teruskan. Dengar terlihat.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: FM, pilihan anda.
1: 15 sampai 2 petang nanti kita kenal Sasa Bibur Murusi Buran Loka Surat. Tapi sebelum itu jom kita layan lagi pilihan seleksi. Ha, domba lagu lagi tu ada pilih. Kita ada lagu daripada Judika dan juga Sheila Hamzah menyanyikan lagu Tentang Rahsia. Juga kita ada lagu daripada Hel Husani dan juga Cakrahan Terlanjur Cinta. Okey, pada satu pilihan anda 778243 ya. Mencari pemanggil lagi di talian. Cuba pesanan pemanggil. Hello. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Judika dan juga Sheila Hamzah menerusi lagu Tentang Rahsia. Hello Husaini dan Cakrahan Terlanjur Cinta. Cuba lagi bersama pemanggil. Hello.
2: Hello DJ, sekali lagi.
1: Siam Chai ni. Di mana lokasi? Aduh. Oh iya, apa bikin sana tu?
2: Jamal lopek tadi.
1: Jamal lopek kah? Astagfirullahalazim. Ingatkan si Om Cha jadi. Betul-betul nakal ya, betul kamu ni. Okey Jamal, teruskan dengan pilihan
2: dia. Okey lah DJ, saya pilih lagu dulu. Saya pilih Hamzah tadi.
1: Judika dan juga Sheila Hamzah.
2: Oh ya, ya.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum, selamat raya.
1: Waalaikumsalam, selamat raya. Betul-betul lah kamu ni, nakal betul lah. Aduh, Jamal, Jamal. Dah tahu pasal si Om Chai punya apa ni. Nama pula naik kena petik. Om Chai, di mana kau Om Chai?

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesel pilihan anda. Apa cerita bagi?
1: Dikatakan beberapa negara kecil namun capaian teknologi sangat tinggi. Jepun contohnya menggabungkan inovasi robotik ke dalam hospital, hotel dan industri perkhidmatan. Eksperimen seperti hotel separa automatik mencetus perbincangan terhadap masa depan pekerjaan, etika penggunaan robot dan keseimbangan antara efisiensi dan sentuhan kemanusiaan.

0: siapa lagi tak matikan air tandas ni? Adik, kenapa tak matikan air?
1: Inilah masalah kita bila sudah habis gunakan tandas. Mesti lupa nak matikan air. Jadi saya ada petua untuk penjimatan air di tandas. Gunakan tandas yang mempunyai keupayaan curahannya rendah. Contohnya, memilih sistem curahan yang berkeupayaan sebanyak 6 liter ataupun kurang. Atau letakkan sebotol air ke dalam tangki curahan untuk mengurangkan air yang dicurahkan. Kurangkan kekerapan curahan dalam sehari. Dan paling penting, sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran.
2: Sebagai pengguna yang bijak, air harus dijimatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan kehidupan berpanjangan.
3: Amboi, banyaknya beli barang.
4: Biasalah, gaji kan? Lepas ni aku nak pergi kedai sebelah tu, nak beli beg baru. Lepas ni aku nak cari kasut. Oh, minyak wangi. Apa lagi ya? Jam, ya jam. Lepas tu aku belanja kau makan.
3: Insurans kereta, rumah, bil elektrik kau dah bayar ke?
4: Alah, itu nantilah. Paling penting aku nak shopping dulu. Yang lain tu belakang cerita.
3: Serba salah aku nak tegur kau ni. Apa kata kau selesaikan perkara yang penting dulu? Ada lebih barulah shopping.
5: Berbelanjalah mengikut keperluan dan dahulukan perkara yang penting. Tawa FM, ambil peduli.
6: Nak pilih lagu?
7: Seleksi di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
8: Kembali semula bersama dengan saya Kuan Yung. Waktu sekarang 4.45 minit petang. Okay, kita masih lagi bersama-sama berusia dengan seleksi. Jom kita layan lagi pilihan seleksi petang ini. Dua lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Andre Bernardi Shime. Juga kita ada Andy Zakri berusia lagu Gundah. Okay, talian 78243 masih lagi aktif untuk menerima pemanggil menerusi ruangan seleksi pada petang ini. Selamat petang, kita ucapkan untuk anda semua. Terima kasih masih lagi setia mendengarkan Tawa FM. Saya Kuan Yung bersama anda ketika ini. Jom kita pilih. Pada satu pilihan anda, Shime, Andy Bernardi, Gundah, Ernie Zakri. Dua lagu untuk anda pilih menerusi ruangan seleksi petang ini. Kita menantikan panggilan dari sahabat pendengar kita semua. Ada pemanggil, kita cuba bersama pemanggil di talian. Okey. Kita menantikan panggilan dari sahabat kita semua.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Cuba bersama pemanggil di talian ketika ini. Hello.
2: Halo, Assalamualaikum DJ Kayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Kak Yati ni, asal dari Taman Semarang.
1: Okey, Kak Yati.
2: Tapi on the way pergi nak beresok ni.
1: Oh, InsyaAllah, mudah-mudahan apa ni, lariannya lancar hari ni, petang ini.
2: Okey. Amin.
1: Baik, Kak. Teruskan dengan pilihannya.
2: Lagu apa tu ya, Kayum? Tak serapa dengar tadi.
1: Kita ada lagu daripada Andi Bernadette Shimi dan Annie Zakri Gundah.
2: Tentulah yang perempuan.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Okay,
1: Selamat Hari Raya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Bersama dengan Andy Zakri berusia lagu Gundah. Okey, lagi pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Nadira Zaini, Nyawa. Juga kita ada Yamani Abdillah menerusi lagu Bunga Seroja. Okey, talent 78243 mencari pemanggil lagi untuk pilihan seleksi seterusnya. Nadira Zaini, Nyawa, Yamani Abdillah, Bunga Seroja. Salah satu pilihan anda, 78243 mencari pemanggil lagi di talent ketika ini. Hello.
1: Hello, assalamualaikum DJ Kayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai makak. Alamak. Ya Allah. Siapa?
1: Kak Siti.
0: Kak Siti, ya Allahu Akbar kak.
1: Engkau... Bolehnya DJ lupa ya, lama sudah tak mendayil
0: ba. itulah Kak Siti. Kak Siti dekat mana ni?
1: Baru balik kerja.
0: Baru balik kerja. Okey, baik. Okey Kak Siti, teruskan dengan pilihannya.
1: Bunga Seroja yang kedua.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Siti.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita layan lagu pilihan Kak Siti kita. Orang Batu Empat, Jalan Apas Dawang. Dengan kadini Bunga Seroja, Yamani Abdillah, Ritmo Petang.

0: mengurusi lagu Bunga Seroja. Dan dengan berakhirnya lagu itu tadi, sampai di sini saja pertemuan kita berusi ruangan seleksi. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang sudi menghubungi kita dan memilih lagu berusi ruangan ini. Dan insyaAllah ruangan seleksi akan kembali semula bersama-sama anda esok seperti biasa berusi berasal beritma petang. Apabila jangan lupa surah 5 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 5 petang. Dan selepas itu saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang ketiga untuk hiburan segmen Ritma Petang. Terus setia bersama kami, Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Yeah, yeah. Saya Bandi Amuk. Pada mereka-mereka di luar sana ditawau, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Tinggi-tinggi kelapa Bali, yeah. Berhati-hati ya.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merosi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increase demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain pos pakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di pos pakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat pos pakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan lah dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kehalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah kemuncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik, malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah, kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional, dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah, khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama, iaitu TV1, TV2 dan TVOK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Ideal Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Tahu ni apa hal? Ha?
7: Awak okey tak?
8: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
9: Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
10: Can you bring Daddy to hospital?
11: I'm not feeling well lah.
12: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
13: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sementu?
14: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Cara

0: tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Man, ha? Di tahun ni kan, ada aja persoalan, Man.
2: Persoalan apa kau ni?
1: Yalah, bila datangnya Hari Raya Korban kan. Jadi ada orang cakap kan, ayam lah. Tapi memang ada yang buat.
2: Oh iyalah. Tapi kau perasan tak kalau macam ayam. Macam dekat Hari Raya Korban kan, kadang-kadang ada tepi-tepi jalan jual ayam. Maksudnya kan ayam-ayam hidup. Kau perasan tak?
1: Ya. Untuk dikorban kan tu?
2: Dengar cerita lah. Untuk dikorban lah ceritanya. Ayam tu. Aku mempelik sebenarnya.
1: Kan? Tapi kita ni, kita tanyalah Mr. B kan, Man. Kan? Apa binatang yang sepatutnya?
2: Sepatutnya
1: dikorbankan.
2: Dikorbankan lah.
3: Betul tu, Man. Betul. Kan? Aku betul nak menafikan tu. Kalau jalan ke Taman Semarak ke Taman ke mana-mana. Kan?
2: Betul. Tengah-tengah bandar.
3: Betul. Ha. Mesti ada ayam tua lah. Betul, kan? Ayam muda lah. Bapa ayam. Ayam dah ada lah. Ya, kebiasaan. Kebiasaan. Kan ada setengah suku tertentu kan. Ada memang dia punya kepercayaan. Kepercayaannya dia mesti haiwan berkaki empat. Jadi dalam fikirannya, kalau kaki empat okeylah, tak kisahlah binatang apa. Betul. Kan, jadi mungkin ayam tu dia beli dua di selotep. Empat kakinya.
2: Beli dua empat juga kakinya.
3: Empat juga kakinya kan. Padahal sebenarnya memang dalam istilah Quran, haiwan berkaki empat, tapi diistilahkan sebagai al-an'am, iaitu binatang ternakan. Contohnya seperti apa? Lembu, kambing, unta. Tapi di tempat kita ni kebiasaannya lembu dan kambing saja. Dan tambahan lain, haiwan tu adalah haiwan yang dikenakan zakat dan halal dimakan. Jadi macam contoh kebiasaan di tempat kita ni, kambing dan lembu, lembulah yang kebiasaan dijadikan ibadah korban.
2: Betul.
3: Mungkin bagi siapa yang mampu untuk berkorban dengan seekor kambing, berkorban dengan seekor kambing. Tapi kalau tak mampu, janganlah dengan ayam. Istilahnya bukan korban dengan ayam. Ayam tu hanya menjadi binatang sembelihan, bukan binatang korban.
2: Betul.
3: Itu saja. Jadi kalau boleh tahun ini, dan tahun ini mungkin kalau tak cukup, bolehlah menabung untuk tahun depan.
1: Ya, kan?
3: Rasanya boleh betul.
2: Jangan selotip. Boleh kolek bahkan. Boleh kolek bahkan.
3: Boleh kolek.
1: Di antara adik-beradik.
2: 9 bahagian kan?
1: 7.
2: Oh, 7 bahagian.
3: 7 bahagian. Jangan selotip. Sebab selotip sekarang sekolah perlu pakai untuk penjelakan sosial. Budak mau masuk sekolah kan?
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: kesunyian yang tidak berkepanjangan. Kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tau FM, mengisi kesunyian anda.
1: Okey, kembali selamat bersama dan saya kami 5.27 minit petang waktu ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda. Saya kami mas bersama anda ketika ini. Kita berada di jam yang ketiga. Alhamdulillah, apapun, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia mendengarkan Tawa FM ketika ini. Ada waktu puncak waktu ini. Mungkin ada yang sedang merancang pergerakan keluar dari Tawau. Mungkin nak balik kampung yang dekat. Mungkin ada yang kampungnya di Lahdatu, ada yang di Kuna, ada yang di Sempurna, atau di mana-mana saja. Hati-hati dalam perjalanan anda, ya. Mudah-mudahan sambutan Aidil Adha esok berjalan dengan lancar bersama-sama dengan keluarga tercinta. Baik, apapun saudara, kalau anda ingat kes adik Nur Izzati Humaira Azizul yang dipercayai tersesat ketika mendaki Bukit Cangkat Asa Sabtu lalu, dan ada berita terkini yang diterima telah pun ditemukan meninggal dunia hari ini. Dan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan, adik Nur Izzati yang dipercayai tersesat ketika mendaki Bukit Cangkat Asa telah pun ditemui meninggal dunia hari ini. Dan ada penolong pengarah Jabatan Bahagian Operasi Jabatan Berhubungan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata mayat remaja itu ditemui di luar laluan mendaki oleh anggota SAR pada jam 11.59 pagi tadi. Dada mangsa ditemukan kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir dia dilihat dan 1 kilometer dari pos kawalan tempat kejadian. Dan pasukan SAR mengambil masa 20 minit membawa mayat ke PKTK menggunakan pengusung. Dan beliau berkata mayat remaja berkenaan telah pun diserahkan kepada pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dan dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk bedah siasat. Okay? Jadi terdahulu SAR yang masuk hari keempat dimulakan pada 8 pagi tadi membabitkan pelbagai agensi keselamatan selepas ditangguhkan pada pukul 6.30 petang semalam. Dan ketika itu mangsa kali terakhir dilihat memakai tudung labuh coklat, baju lengan panjang hijau gelap, seluar panjang hitam serta kasut biru. Jadi kejadian ini sebenarnya mendapat perhatian meluas di media sosial dan juga liputan berita sejak beberapa hari lalu. Dan saya sendiri mengikuti perkembangan adik ini, dan ramai sebenarnya netizen-netizen melahirkan kebimbangan serta menitipkan doa dan harapan agar remaja berkenan ditemui selamat sepanjang operasi SAR dijalankan sebelum ini. Namun Allah lebih menyayangi adik Nur Izzati Humaira Azizul yang berumur 19 tahun telah pun ditemui meninggal dunia hari ini. Salam takziah kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, dan mudah-mudahan roh adik Nur Izzati dicucuri oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, apapun, insyaAllah bermula jam ketiga ini kita akan sama-sama berhibur melalui hiburan lagu-lagu retro. Santai dan relax bersama kami mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda.

0: Era, buatkan dulu aku air.
1: Eh, kau nampak kan aku tengah sibuk ni? Buatlah sendiri.
0: Eh, kau buat je lah apa yang aku suruh. Banyak bunyi pula kau ni, ha?
1: Aduh, apa ni lempar-lempar buku? Sakitlah.
0: Kau ni memang cari pasal ni, Ra.
2: Eh, Wani, kenapa kau baling buku dekat Era ni? Ini dah kira membuli. Hukuman membuli ni berat tau. Silap hari bulan, kau boleh meringkuk dalam penjara.
0: Maaf, aku tak sengaja. Aku stres betul lah.
2: Kalau nak lepaskan stres pun, bukan dengan kekerasan begini. Fikirlah baik-baik dulu sebelum bertindak.
3: Hindari diri anda dari perbuatan membuli. Ingat, hukuman adalah berat. Tolong FM ambil peduli.
1: Eh, Wani, apa kau buat tu? Dari tadi sibuk sangat dengan handphone?
0: Ya adalah, aku tengok video-video je ni. Orang sekarang semua sibuk nak tular. Entah apa aja yang mereka tularkan.
1: Ya, Wani, kadang seronok juga tengok semua benda ni. Tapi, kita kena sedar juga baik buruknya. Jangan pula sampai membuka aib orang.
0: Betul tu. Sekarang ni aku tengok kebanyakan orang suka-suka aja kongsi video yang mereka lihat di laman sosial. Mesti mereka nak sedar pun perbuatan tu dapat mengaibkan orang lain, kan? Lebih-lebih lagi individu yang ada dalam video tu.
1: Eh, betul. Aku setuju sangat. Seronok-seronok juga. Tapi, janganlah sampai mengaibkan orang.
3: Berfikir sebelum anda berkongsi sebarang perkara yang tular kerana ia akan mengaibkan individu lain.
4: Kenangan datang silih berganti. Lebih muzik dan maklumat yang silih berganti menemani petang anda. Petang 37 Tawa FM. Memori anda punya nilai tersendiri.

bersama dengan Michelle Mar melalui lagu Bunga Bunga Cinta. 5.50 minit petang waktu ini, santai bersama kami berusaha hiburan lagu-lagu retro. Berpandang sehingga ke jam 7 malam, anda sedang bertemu dengan saya Koyum ketika ini. Terus layan Tau FM. Retro.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Wah, aku bayar 1,000. Lepas tu aku dapat 1 juta.
2: Kau ni kau.
1: Untung aku di Facebook ni.
2: Kau jangan tertipu. Semalam kawan aku dah terkena dah. Ni kau baca ni. Ni. Rakyat Malaysia ditahan di luar negara memiliki dadah setelah terpengaruh dengan tawaran dijanjikan dalam kawan dia di Facebook tu. Kau nak?
1: Iya ke?
3: Iya.
4: Jangan jadikan diri anda direkrut sebagai penjenayah melalui laman sosial. Hati-hati.

Baik Azra, kita telpon memasuki jam yang terakhir untuk hiburan segmen Ritma Petang. Apapun dan selebih itu, sebagai para muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah Datu Serabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur 6.16 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawau Balung Berotai Kelabakan dan bahagian Tawau Barat 6.18 minit petang. Apa dah santai bersama dengan kami merusi hiburan segmen Ritma Petang, hiburan lagu-lagu retro, masih lagi bersama-sama dengan anda pada petang ini.

0: Ibu, air warna apa?
1: Jernih, berkilau.
0: Jernih? Jernih itu warna apa?
1: Jernih itu kita boleh nampak. Macam kita boleh tengok dalam kaca.
2: Oh, tapi kenapa warna air sekarang macam keruh, tak macam yang ibu cakap?
1: Pencemaran air.
0: Siapa yang buat?
1: Manusia. Tebang pokok, buang sampah sana sini.
2: Tak patut kan ibu, tak adil lah macam tu.
0: Memang tak adil sebab kita tak buat pencemaran tu.
1: Kita tak buat, tapi orang lain buat.
2: Orang lain yang buat, kita yang tanggung akibatnya.
3: Apa yang akan kita katakan kepada anak-anak kita atas segala kesilapan yang telah kita lakukan? Bagaimana nak kita gambarkan warna sebenar air? Marilah kita berusaha mengekalkan warisan yang tak ternilai ini supaya generasi akan datang tahu bahawa air adalah kehidupan.
4: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
5: Dawau FM, pilihan anda.
6: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya.

0: تعلمون صدق الله العظيم.
1: Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, yakni kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan, yakni bayaran fidyah, lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat kumpul.

0: Tukan Jiwa menghidupkan denyut warisan kita. Gerak Tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Baik, sekarang 6.36 minit petang ya, waktu ini. InsyaAllah kita kena teruskan lagi perjalanan kita melalui hiburan lagu-lagu retro sehingga ke jam 7 malam. Alhamdulillah saudara, bermula saat ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan doa dan juga memperbanyakkan amal ibadah kita, amalan-amalan sunat ya, di mana ketika ini merupakan waktu yang sangat mustajab doa ya, dan juga diangkat ya, segala amalan-amalan kita insyaAllah dengan niat yang baik. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM

Terus sampai di sini saja pertemuan kita kali ini berisi peran segmen Rhythm of Town untuk edisi Khamis, untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Dalam kadar semua telah bertibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita putarkan berisi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda yang setia bersama kami selama sehari ini sejak pukul 6 pagi, 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. Apapun dalam serah tepat pukul 7 malam nanti, kita akan sama-sama ikuti serah sambut siar Rosab FM. Apapun saya kongin, sebelum berkata diri pas ketika mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimat, dan jadikan ibadah korban kita pada tahun ini sebagai suatu perjuangan menuju Mardatillah. Amin amin Rabbal Alamin. Dan kita bersua lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Dan kita bersua lagi.

Saat terbaik bagi kita merenung dan bermuhasabah betapa setiap kejayaan memerlukan perjuangan yang ikhlas menuntut sepenuh kesungguhan dan komitmen padu. Semua itu pula perlu pengorbanan yang berasaskan keikhlasan seperti yang ditunjukkan oleh kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, Siti Hajar dan putra mereka Ismail alaihi salam. Justeru untuk melahirkan individu yang berjaya, keluarga yang bahagia, masyarakat yang sejahtera serta negara yang makmur sentosa sudah pasti diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang penuh keikhlasan. Salam Aidil Adha.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, yang bermaksud nasihat, teguran ataupun pengajaran yang diberikan tetapi tidak diendahkan. Dia dengar tetapi tidak diambil sebagai pengajaran. Makanya kalau setiap nasihat hanya singgah sekejap saja di telinga, jangan hairan kalau hidup terpaksa mengajar kita berkali-kali. Kadang-kadang bukan sebab dunia ini yang keras, tapi kita yang terlalu degil untuk mendengar. Orang kata dikasih nasihat nak juga mau peduli, nak juga mau ambil pengajaran daripada nasihat orang. Itu kadang kita kata nasihat yang baik harus kita terima. Jadi pada anda, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebaik-baiknya kita dengar. Yang baik kita ambil, yang tidak baik itu jangan kita dengar. Baik, teruskan bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Saya Neo.
1: Saya dengar Sabah FM. Baguslah.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Simfoni
6: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
7: Tetap di hati. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
8: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
9: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ba, kamu tahukah sistem kawalan di serbu subsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan. Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!
3: Sabah FM.
4: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
5: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
6: Symphony.
7: Bersama anda di Symphony Sabah FM.

0: ini Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan moga anda terus kekal bersama Sabah FM. Sebab sebentar saja lagi pada pukul 8.30 minit malam kita akan ikuti seperti biasa setiap Selasa rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan manakala pada pukul 9 malam pula berita utama langsung dari Kuota Media Angkasa Puri. Dan malam Sabah FM pastinya akan diteruskan lagi dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai. Dan ingat peribahasa ini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan pastinya kita ambil nasihat yang baik, tapi jangan sesekali yang tak baik kita dengar. Selalunya itu yang kita dengar daripada yang baik, kan. Baik, moga persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha pada esok hari dipermudahkan, insyaAllah. Dan semoga juga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, ketenangan serta mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga dan insan tersayang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Salam Simfoni Tetap di Hati daripada saya, Ella, Sabah FM. Bagus, bah.

0: 95.7 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Anda kini sedang mendengarkan rancangan X-Band bersama saya Gretchen dan juga gitaris saya pada hari ini Reina dan juga kahonis saya pada hari ini Brian di Radio Sabah FM. Kami akan menghiburkan Anda dengan beberapa buah lagu. Jadi jangan kemana-mana, jangan tukar channel radio Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah? Baiklah, tanpa membuang waktu, dengarkan lagu pertama kami, sebuah lagu yang berjudul Pesan Terakhir yang dipopulerkan oleh Leotra Kitty.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Itu dia pesan terakhir daripada Leo Dra, everybody. Anda masih lagi dalam rancangan X-Band Siri kali ini bersama saya Gretchen, Reina, dan juga Brian. Oke, lagu seterusnya mari kita dengarkan lagu kedua dari kami. Sebuah lagu berjudul Sisa Rasa yang dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Terus mendengarkan Sabah FM, bagus banget.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Raharja dalam rancangan X-Men di Sabah FM. Bagus, bah.
1: Anda sedang mendengarkan X-Men.
0: Memperkenalkan, saya Gretchen dan saya sebagai vokalis. Saya berasal dari Beluran Sabah, telah terlibat dalam nyanyian sejak mengikuti Sugandoy. Dan pengalaman saya setakat ini, saya telah mengeluarkan satu single yaitu bertajuk Aku Bodoh yang sedang dimainkan di pelbagai platform. Dan bersama dengan saya pada hari ini, Raina dari Pudat sebagai gitaris. Kami telah bermain bersama, manggung bersama sudah hampir 5 tahun. Dan juga kita bersama dengan Brian yang lebih dikenali sebagai Ian Pocket, sebagai seorang drummer dan juga kahonis, dan berasal dari Lawas Sarawak. Anun Bala. Jangan kemana-mana, dengarkan kami. Selepas ini masih banyak lagi lagu yang akan kami nyanyikan. Dan terimalah lagu seterusnya.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: tadi sebuah lagu yang berjudul Buru-buru dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Pastinya Anda masih dalam rancangan X-Band bersama kami, Gretchen, Rainer, dan juga Brian Ian Pocket di Sabah FM. Bagus, bah. Anda boleh mengetahui perkembangan saya melalui media sosial saya, Instagram Gretchen, GRETCHENE_, dan juga TikTok pun sama juga. Dan rasanya itu dua saja saya punya media sosial. Nah, jangan lupa follow dan teruskan melihat perkembangan saya di media sosial. Alright, dengarkanlah lagu kami yang seterusnya ini. Lagu daripada Raisa, Kudit Pilih.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: berjudul Kurit Beloved daripada Raisa. Dan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan X-Band ini. Saya sebagai vokalis Gretchen dan juga MC pada siri X-Band kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Terima kasih kepada section hiburan dan music RTM Sabah kerana telah menjemput saya dan juga gitaris saya Rena, kahunnya saya Ian Pocket pada siri X-Band kali ini. Teruskan menyokong dan dengarkan rancangan X-Band ini kerana ada banyak kumpulan-kumpulan band yang lain menghiburkan Anda. Sebelum kami mengundurkan diri, dengarkan lagu penutup tirai rancangan ini, Aku Bodoh.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

Strange. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Abah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, Abah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di Tanah Suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah. Namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merosakkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert T. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikuk, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji Medan Penyatuan Umah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama bah, daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

geria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Okey, buat anda semua. Dan untuk malam ni, Afrin akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam. Dan Afrin akan buka untuk anda bagi ucapan selamat Hari Raya kepada siapa sajalah, keluarga, kawan ataupun siapa saja yang anda kenal melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp kami di 0199904848. Dan selepas ini, nantikan kita ada apa jawapan kamu. Ini kuis pesta kawatan. Afrina akan bagi soalan tu, anda hanya perlu jawab dengan pantas melalui WhatsApp kami 0949-0448-48. Tunggu bila-bila masa saja dari sekarang. Dengarkan terus Sabah FM. Baguslah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia berdani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM dan terus setia bersama dengan kami malam ini. Terima kasih dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada anda semua di luar sana. Okey, apa-apa kesibukan yang sedang anda hadapi ketika ini, jangan lupa ambil peluang ni untuk berdoa banyak-banyak

Aira, suami dengan lagunya Saya Orang Yang Sama. Baiklah kepada anda semua, tiba untuk apa jawapan kamu soalan untuk segmen Varia malam ini. Apakah tujuan utama Pesta Kaamatan diadakan? Apakah tujuan utama Pesta Kaamatan diadakan? A. Untuk menyambut kemenangan. B. Menyambut Tahun Baru Cina. C. Menghormati hasil tuayan. D. Berjumpa kaum keluarga. Okey, saya ulang kembali kuis. Apa jawapan kamu? Kuis Pesta Kaamatan. Apa tujuan utama Pesta Kaamatan diadakan? A. Menyambut kemenangan. B. Menyambut Tahun Baru Cina. C. Menghormati hasil tuayan. D. Berjumpa kaum keluarga. Okey, yang paling laju antara WhatsApp sekarang jawapan yang cepat dan tepat 0199-0484-48. Baiklah, sebentar lagi anda akan dapat ikuti berita dari RTM daripada Sabah FM. Okey, pukul 10, pukul 11 so tadi. Itulah otakan mau beraya sudah Frida. Frida Fela, tapi beraya sudah dia. Dia dah lagi ikut di sini dalam konti. Okey, jadi kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, yang sekarang ni mau cuba jawab tadi itu apa jawapan kamu, jawab sekarang. Nanti Afrin akan umumkan siapa pemenangnya dan apa jawapannya. Okey, yang penting anda terus setia bersama Varia, lebih lagu, lebih santai. Terus hantarkan lagu permintaan dan lagu raya pun boleh tau. Tapi janganlah minta lagu raya di Fitri, mintalah lagu raya ada ha. Okey, nanti tersilap pula kamu semua. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Kita dengarkan dia lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Dia minta lagu Sepasang Kurung Biru buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Agusma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Sabah mengalu-alukan peluang kerjasama strategik dengan Norway dalam pelbagai bidang pembangunan lestari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, Sabah komited memperkukuh kerjasama antarabangsa khususnya melibatkan ekonomi hijau, tenaga boleh diperbarui, pelancongan dan pembangunan teknologi. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan Duta Besar Norway ke Malaysia, Marianne Fosland di Menara Kinabalu. Pertemuan itu turut membincangkan usaha mempromosikan Sabah sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa selain meneroka potensi kerjasama pelancongan antara Eropah dan Sabah. Terdahulu, Marianne mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Bercakap kepada pemberita, Marianne berkata, Norway berhasrat mengukuhkan hubungan kerjasama dengan Sabah, khususnya dalam sektor maritim, tenaga hijau dan perikanan. Beliau menyifatkan Sabah sebagai rakan strategik yang mempunyai banyak persamaan dengan Norway, terutama dalam perkembangan sektor maritim dan tenaga boleh diperbarui. Norway yang mempunyai kepakaran luas dalam industri perikanan juga berharap untuk bekerjasama dengan Sabah khususnya dalam sektor perniagaan pada masa hadapan. Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung operasi projek amonia dan urea Sabah Samur di Sipitang. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, loji Samur di Sipitang menghasilkan bajar urea siap sepenuhnya di Sabah sebelum dipasarkan ke dalam dan luar negara berdasarkan pertimbangan komersial. Beliau berkata dakwaan kononnya Sabah tidak mendapat manfaat daripada industri berkenaan adalah tidak tepat dan boleh mengelirukan rakyat. Menurut beliau, melalui SMJ Energy, Sabah kini memiliki 25% pegangan ekuiti dalam loji Samur yang memberi manfaat kepada negeri termasuk pulangan keuntungan dan peluang ekonomi. Dalam pada itu, Gagasan Rakyat turut menggesa semua pihak supaya lebih bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat berkaitan isu strategik negeri agar tidak mengelirukan rakyat. Universiti Malaysia Sabah UMS mewakili Malaysia dalam program antarabangsa komunikasi sains dan pendidikan STEM di Chengdu, China. Program Tianfu Sci-Tech Innovation and Silk Road Science Popularization Exchange event itu menghimpunkan pakar dan institusi dari beberapa negara termasuk China, Singapura, Thailand dan Rusia. UMS diwakili Ketua Pustakawannya Zawawi Tiunin menerusi pembentangan bertajuk Professor at School University Malaysia Sabah Bringing STEM Closer to Communities in Sabah. Menurut Zawawi, program itu mengetengahkan usaha UMS memperluaskan akses pendidikan sains dan meningkatkan kesedaran STEM khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Program berkenaan turut membuka peluang kerjasama antarabangsa dalam bidang komunikasi sains serta perkongsian amalan terbaik pendidikan STEM. Industri kecantikan dan kesejahteraan di negeri ini terus diperkukuh menerusi penganjuran Cosmo Beauty Malaysia Borneo Festival 2026 di Kota Kinabalu. Festival tersebut menghimpunkan jenama kecantikan antarabangsa, pengedar, usahawan dan profesional industri menerusi platform perniagaan khususnya berfokuskan pasaran Borneo. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Josie Lai Mei Singh berkata, program berkenaan mencerminkan kepentingan Sabah yang semakin meningkat dalam ekonomi kecantikan dan kesejahteraan serantau. Program yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah itu turut menampilkan seminar industri dan aktiviti interaktif bersama pengunjung. Sekian berita tadi di Sunting Mira Majum dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada Arab.

0: Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Lagi buat biskut-biskut raya. Okey, tapi apapun yang anda lakukan, jangan lupa untuk ambillah peluang untuk hari ini, hari Arafah. Bukan sekadar hari untuk meminta sebenarnya. Sebenarnya ada macam hari untuk kita lembutkan hati kita, mengaku yang diri kita ini lemah di depan Allah dan menyusun sebuah harapan yang mungkin sudah lama kita simpan dalam diam. Jadi adalah antara cadangan-cadangan doa untuk hari Arafah ni, antara doa yang boleh kita titipkan hari ini, yaitu satu, minta ampunkan dosa diri sendiri, ibu bapa, keluarga, guru-guru, sahabat-sahabat dan seluruh umat Islam lah. Lepas tu minta sembuhkan luka yang diri anda sembunyikan, berikan hati yang tenang. Lepas tu minta limpahkan umur yang berkat, murahkan rezeki yang halal, bahagiakan keluarga, banyak lagi lah. Jadikan diri kita ni pemaaf, jadikan kita lebih bersyukur ataupun lebih bersabar. Lepas tu paling penting lagi, kurniakan kesihatan yang baik, permudahkan urusan yang terasa berat. Macam-macam tu tahu apa orang bilang halangan ataupun cabaran dalam hidup ni. Jadi apapun ramalan doa, minta saja yang baik-baik. Tidak ada orang pun berdoa minta yang jahat-jahat kan. Selalu kita akan minta yang baik-baik saja. Jadi ambillah masa ini, peluang ini untuk berdoa, okey? Walau sibuk macam mana pun kamu. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Anda boleh hantarkan juga ucapan raya anda melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 0194904844.

peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: bulat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan pesta keamatan, pesta warisan budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan pesta keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, ba?
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Malam ni kalau di tempat Afrina memang keadaan cuaca hujan, tapi ternyata di kawasan anda dapat kongsikan juga dengan Afrina lah. Okey, dan ini dia salam Hari Raya Aidil Adha daripada rakan kita Norzita Zita. Mengucapkan selamat malam, salam Varia, selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar Sabah FM. Okey, dan dia minta 3 lagu, dan lagu ni buat hiburan semua rakan-rakan di Sabah FM. Bagus bah. Okey, Ayan Syed juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, salam ceria malam raya dari utara Semenanjung. Dia minta 3 lagu. Lagu ini untuk hiburan semua pendengar setia Sabah FM. Anda semua terbaik. Okey, dan lagi Sablisa ucapkan selamat bertugas di malam raya. Dan juga Timbul Tawau, selamat malam, selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua rakan-rakan Sabah FM, juga buat warga kerja Sabah FM. Dan selamat bertugas. Dan lagi juga kita ada rakan kita melalui WhatsApp kami 019-904848. Kita ada Zafira, selamat bertugas, selamat malam, minta lagu seperti biasalah, 3 lagu semoga terhibur. Dia minta lagu Raya Senandung Hari Raya, dan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua dari Zafira di Sandakan. Okey, jadi kepada anda semua, lagi kita ada Pungguk namanya ni di WhatsApp Sabah FM. Okey, dia ucapkan selamat Hari Raya juga selamat bertugas. Okey, apapun terima kasih, dan terus hantarkan lagi ucapan raya kamu, nanti Afrina akan bacakan. Kalau mau tunjukkan kepada siapapun boleh hantarkan di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Seperti biasa, sebentar lagi tempat pukul 11 kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 per liter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menjadi Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat. Kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Carta siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China, Feng Yanze Huang Dongying. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: time malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia lebih lagu, lebih santai di jam yang terakhir bersama dengan anda semua malam ini. Dan bagi mengatakan salam hari raya ni, saya sampaikan, saya bacakan dulu lah kan, mana yang sempat kita tunaikan untuk masa-masa yang tinggal sedikit sejadi kita punya masa untuk bersama. Okey, kita ada rakan kita di Facebook lah, saya tengok dulu, okey. Dan kalau kita tengok di Facebook, rakan kita ini Muhammad Yusof, selamat bertugas, semoga gembira selalu.

Buat semua pendengar, selamat Hari Raya Aidiladha. Dan juga kita ada Muhammad Syahir Hasbi Rosli. Selamat malam dan selamat menyambut Aidiladha buat semua pendengar radio Sabah FM Bagus Wah. Dan juga kita ada Apple White 6 ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey. Dan lagi kita juga ada Marsa Saleh. Sini dia minta lagu, memang dia minta lagu raya, Sepasang Guru Biru, Balik Kampung. Balik Kampung ada yang memang ramai sedang balik kampung sekarang kan. Okey, dan lagi kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Okey, mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan anda bersama di mana sejak kamu berada. Kamu masih lagi berkesempatan untuk hantarkan ucapan kamu sebelum Mafrina tutup. Tutup malam ini punya permintaan lagu untuk slot Varia Kuasa 3. Okey, baiklah kepada anda semua, kita terus dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya daripada rakan kita malam ini. Dengarkan ini dia buat anda semua.

0: cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Varian lebih lagu, lebih santai buat anda semua di jam yang terakhir. Di ujung lagi, bukan lagi jam lagi. Di ujung-ujung sudah kita ni. Apapun dah sempat Afrida sampaikan ada salam daripada Ramli Lee. Kini selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua rakan-rakan di mana saja berada. Okey, dan juga kita juga ada Latif Putera Johor. Kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal, Noruli Awang Nino, Muhammad Yusof, dan kita juga ada Zafira, Norzita, Marsa Saleh di Tawau, Mana Sulaiman. Okey, yang mengikuti apa jawapan kamu untuk kuis Kak Matan. Okey, pastinya saya umumkan dululah ya, pemenang dia yang terpantas dan tepat jawapannya, Norzita binti Tarib. Okey, tahniah. Ini yang paling cepat dan pantas lah kan. Okey, apapun tahniah kepada anda yang menang. Dan teruskan bersama Sabah FM di masa kamu berada, yang bercadang untuk balik ke kampung. Hai, tekak ni kan. Ya, bercadang untuk balik ke kampung. Jangan lupa untuk rancang perjalanan anda awal. Pastikan kenderaan telah pun diselenggara. Patuhi had laju yang ditetapkan. Jaga jarak kenderaan. Berhenti rehat di RNR ataupun di mana tempat yang selamat. Lepas tu paling penting fokus pada pemanduan. Apapun kita harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Selamat sampai ke tempat yang dituju. Selamat bercuti kepada anda semua. Kita jumpa lagi esok untuk segmen Varia sehingga hari Jumaat. Afrina akan bersama dengan anda semua. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada anda semua. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Bukit Raya di udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari raya ni saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, sedang memasak untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin. Sebenar idea ada. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus raya Nasional Gian Burhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan geng Burhantu, raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional FM.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional geng berhantu untuk Aidiladha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ada berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca untuk rakyat Malaysia. Salam Aidiladha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang
0: Perai. Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jua dah istimewa untuk pagi Aidiladha?
1: Macam biasa, ketupat. Itulah, ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: insyaAllah. Puasa Arafah tadi. Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah, lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Yang awal masa, nasib baik lah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit, sikit kat sini.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu. Baik, silakan dengan ucapannya Aidiladha kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Ya, buat ucapan ni semua sahabat-sahabat National PN yang sama ayah-ayah, adik-adik, mak azai bati. Juga tak lupa pada abang manis yang bertugas tu. Saya ni minta kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Okay. Terima kasih, selamat raya. Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari
0: Keluang. Keluang dekat mana? Keluang?
2: Saya dekat Johor.
0: Ya, Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ya, kan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi kalau sampai takut dah basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Iyalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan-rekan, sama Tok Mah, semoga sihat. Satu kepada Kak Imah di Tunjang. Kepada Abang Zahari di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidiladha. Untuk Abang Nazar, tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor-nombor dah hilang. Okey, 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Nazar, selamat raya. Tak boleh sepadan ke Abang Nazar? Tak boleh sepadan ke?
0: Tak boleh.
2: Alah.

0: kalau tak boleh jumpa.
1: Dulu nak buat macam mana kan?
0: Rasanya IPT pun tak balik kan?
1: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan?
0: Kan sedih kan? Semalam tak ada kawan.
1: Itulah. Okey, baik. Terima kasih, Jumari.
0: Okey, mana dah. Sampai raya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu melalui lagu ini, Mimi Fly dengan Serumpun.

0: permintaan Pak Ngah lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Anda raya pun kan? Dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru berteman dengan Nasrul Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Okay, di 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda
0: ni. Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh takut. Ayolah.
1: Takut ampat lah macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Khabar Abang Mani. Dah lama ketika ada Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin lari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni. Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Mangi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jejaka Idaman. Ustaz Kutai. Kak Dika Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yen, Bang Ceng lah. Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah, itu orang Sarawak, semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu konik?
0: Okay.
1: Pagi selalu dengar. Untuk kakak manis ya.
0: Okay, baik.
1: Manis-manis lah kakak manis dengan abang manis. Selamat malam, selamat Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf lahir dan batin. Bye, makasih. Bye.
0: Okay, bye. Itu dia dari Sarawak.
2: Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393.
0: Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, wuih, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Lagi, siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa ni?
3: Abang Ceng dari Atau Panjang.
0: Baik. Orang Atau Panjang. Dah siap semua? Masak?
3: Siap.
0: Apa juadah pagi nanti?
3: Ketupat. Ya, kita boleh kata.
0: Okey. Ketupat. Lauk rendang.
3: Ketupat ni. Ketupat manis.
0: Okey. Ketupat manis. Okey. Selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
3: Ada cukup ya. Ya, itu saja yang aja.
0: Okey, baik. Sihat. Baik. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak minta lebih sikit ucapnya pun
0: ya. Silakan.
3: Biar tu yang ini orang ya. Raya-raya ni. Pertama, Pak Uang Jahan. Kedua, Kak Jafiah Mata. Ketiga, Bermak Mutai. Pasti tak ingat saya ucap rumah kacik lah. Tak ingat saya kan. Lepas tu pula Kak Nyong duduk jauh. Tak ikan nak duduk di Tehen. Kau bayar mu ini sepi ni. Raya ni. Lepas tu pula ada mak botel. Lepas tu ada juta ni. Lepas tu cuma kaya. Kau dengar-dengar. Dia dia ni sini ni ambil ngajar ni.
0: Lepas
3: tu soalnya ada isi. Ambil pagi dengan itu. Ambil pagi dengan dia senang kok pa.
2: Oh, okey. Kan okay.
3: Tapi ambil dia untuk lagu
2: pun. Lagu apa tu?
3: Lagu Suya Sanyo Ayu Ayu.
2: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
3: Oh, terima kasih.
2: Selamat raya. Mari selamat raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pals, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Putri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wang Spawi, Ida Chomel, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, lagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri, Salina, Aizal, Suri, Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang, pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Hasna, Idrus, Liza, Sayang, Azli, Sky, Fikri, 92, Lina, DP, Herman, Zalifa, Ifa, siapa lagi, My Dream, Alisa, Mana, Tanti, Tanti Rana, Ayuni, siapa lagi, Abel Nick pun hadir, Jumaat Gromo, Ati 80, Puteri Dalisha, Syazwan, Joe, Pak War Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri, Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azliza Baha, Azaz Noor dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak Im Burger 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Rosila, Uji, Marlina, Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribu lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladha yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng berantus, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Tengka, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli Nizam, Ayati Ahmad, Kai Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya, mantap. Yus YMC dalam perjalanan, hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Adi Sarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Ada siap masak, Mamex. Okey, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Pak, dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Jawa Wistaka.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras,
0: saya. Alhamdulillah. Wis mangan, ha?
1: Eh,
0: mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah, iyalah.
1: Jenenge bodoh rene ketupat ora sah kan?
0: Heeh.
1: Eneng rendange. Mm-hmm. Nah, baru wong Jawa apa? Mm-hmm. Matok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Siti-siti aja, tapi akeh lah. Walaupun siti, tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik. Ucapannya, silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menulis bawaan. Terima untuk Bunda Zainon Ali di Jawa Baru. Mana di Jawa Baru. Dan juga Mas. Pangga Labu di Perak. Dan juga Kaima Kenjang, Johanin di Tanjung Musang. Dan Mami Tanjung. Dan semualah yang mengenali Pawan di Parijawa Muat dengan ucapan salam Aidiladha. Semoga meriah semua diberkati semua lah. Tahun ni abang Zoma, abang mana korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan? Kalau balik JB, mampir apa di Jawa.
0: InsyaAllah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas ya. Balik Jawa.
1: Bandung balik Jawa ke.
0: Yalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak eh. Mi Bandung.
1: Okay. Bandung luar karo pe Jawa punya kan.
0: Iyalah. Baik. Terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Jaluk ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322-8203-63 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyi.
0: Ila dari Semenyi?
2: Ina.
0: Ha-ha. Dan ni tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak ada lah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu?
0: Mm-mm.
2: Simpang Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Nah, dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyi nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita pereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Oh, okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung .
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyi nak ke Melaka. Okey, terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Selamanya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman Nasional Kimberu Hantu.

Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Sesuci Lebaran membawa kita ke 1:35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasana Hasrani hadir dari Sarjana Putra Shah Alam. Ita Rosaya juga turun hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu, kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir, Ramdan Arifin. Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 8.

0: satu Boy Jobing, Haris, Shida, AG. Inilah Tito pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Norma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turun hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan, ataupun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026? Okey, di 0322820363 atau 0393 kita nak panggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak beri peluang kepada anda, kepada anda semua untuk mencapai menyampaikan ucapan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor, Kelantan.
0: Okey, tak balik kampung?
1: Rasa tak boleh lah. Itu saya dah balik.
0: Nak?
1: Biasa nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan.
1: Tak balik.
0: Iyalah, iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: orang bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Yang ada keluarga kan?
0: Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat Jampi ke? Mungkin sekarang sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah, nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban pelak saya, tak ada lain satu ini.
0: Okey. Baik, sila ucapannya.
1: Ha?
0: Ucapannya?
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalif di Kedah. Kak Mah di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Syarifah yang di Sungai Isap. Kepada seluruh hajar di Perkampahan. Dan last kali pada Siti yang berada di Cerah. Itu saja.
0: Dengan ucapan? Dengan ucapan? Dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu
0: saja. Okey, baik. Terima kasih, Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak balik kampung kan. Dia kata orang bujang tak masak, kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kampung Pahang Bacok Kelantan Lerunai.
0: Orang Bacok Kelantan dah siap dah. Ketupat ni dah siap dah.
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Gebel penduk. Tunggu
0: orang pagi lagi. Okey. Besok lepas besok lepas solat hari raya pastinya akan membantu ibadah korban kan.
2: Dok di kubur dulu.
0: Di kubur dulu lepas tu.
2: Pasti kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya.
2: Ucapannya kepada keamanan lo di kota Kelantan. Syah tak ada cek tadi. Tapi dia ingat lama. Kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua. Yang berdiri saya Iwan Tawabab. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bacok Kelantan hadir. Ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello.
3: Hello. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
0: Siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Kelang ya.
3: Selalu masalah itu apa mani tu? Pok kelah hadir, pok kelah hadir.
0: Okey, okey, mantap.
3: Ada ingat ke apa mani?
0: Okey, okey, ingat, ingat, ingat.
3: Ingat, alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni, ya mani.
0: Esok kerja juga?
3: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut, Terengganu.
0: Negeri, ya, negeri bahagia tau Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Iya, iya. Pantai dia pun cantik awak ni.
0: Ya, betul kan.
3: Petang-petang boleh makan kumpul lekong.
0: Makan ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut boleh dari Besut boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu nak jeti tu.
0: Oh dekat lah. Oh lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh apa mani tak ada masalah.
0: Mantap. Baik silakan dengan ucapannya. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada family di kampung. Ni abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangku dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh apa ni?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel satu.
0: Oh, hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Oh, lagu raya. Boleh lah apa ni lagu raya pun.
0: Haa, bagai apa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya je. Nah, adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Sweet Charity dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu berteman dengan pemilik suara ini, Nona Lebih Sayang Adik, sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

0: penciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Misal jenengah sentuhan hari raya membawa kita ke 2-3 minit pagi di jam yang ketiga untuk pertemuan nasional Gemburuhan tu sebelum Zulhijjah, hari raya Aidiladha. Kita juga nak ucap tahniah jugalah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci yang... Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, menjadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidiladha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusanusi Juso. Kita ada Mar, kita ada Fazila, Nasir, Tiger Skipper, Mas Niasan Nawi, Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami. Kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kupu-kupu Beracun, Imran Kurnia, Wanto dari Riau, Indonesia, Aisyah Memiana. Kita ada Syah dari Sabah, ada Akisha, VCB 1215 katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang. Nak buat macam mana kan, nama pun raya. Musang berbulu sehingga ada, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin, Kang Haji, ada Zailan, Umi Habibah yang menoborkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Nur selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello,
0: waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana, Mak Nga?
1: Dari Kedah.
0: Ha? Labu besar.
1: Okey.
0: Okey, Mak Nga dah siap masak, Mak Nga?
1: Dah.
0: Mak Nga masak apa, Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Lepas tu ketupat.
1: Dendeng daging.
0: Lepas tu ketupat.
1: Kita buat lemang.
0: Buat lemang?
1: Ya.
0: Yeah. Minta dua batang?
1: Boleh. buat ketupat, buat rendang ayam,
0: mm-mm,
1: buat dodoi.
0: Mm-mm.
1: Buat tapai.
0: Sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Makan
0: ke
1: tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya, Mak Nga.
1: Ucapan pada abang pada yang duduk kat Meru. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nemsri College. Cucu Mak Ngah yang duduk di Ekpat Naga Dilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka. Lepas itu yang duduk di Sik. Dah sihat semua lah. Selamat Hari Raya dia ada.
0: Dia orang tak balik ke? Dia orang tak balik ke?
1: Tak, Mak Ngah hati orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Saya orang Perak.
0: Lepas
1: tu kahwin dengan orang Labu ni. Lepas tu, pasal saya meninggal dah mora. Lepas tu mana?
0: Okey.
1: Lepas tu, itu lah. Dengan sama yang tu lah. Abang ni. Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Okey.
1: Dan Mahra Raya, Mahra Seperti. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okey. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mak Nga banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berkaitan dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat hari raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita ada Lasmana Damburi, Yati Yati 80 Nur Julai. Semuanya menampakkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur lah ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam Agung Ajaib tu. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Ah, hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumain Kromo.
0: Jumain Kromo. Mantap. Jumain Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumain?
2: Halo? Ya.
0: Ah, buat panggilan dari mana, Jumain?
2: Daripada Perlis. Ha? Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Oh, kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya, selamat hari raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumain. Okey. Itu dia, Jumain dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nombor macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasri Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak? Apa? Daging salai.
3: Rondang.
0: Daging salai, daging salai.
3: Tu daging salai dah dapat daging yang banyak sebab bulan di salai.
0: Oh, iyalah.
3: Lepas tu disimpan, duit ulai, bucuk ubi, ubur rabung.
0: Masak semua dah siap dah ni.
3: Tadi dah pembesarnya rebus apalah, ketupat lah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah dalam kali wasa dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan. Dah pergi masjid lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun mai saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
3: Kalau ada umur lah. Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ini panjang sikit ya. Ni selalu tak dapat ni. Pertama, kajar zanak mak saya terima dalam tu. Buat jejak keidaman dengan Zali di Plet di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu Taman Permaisuri Jitra Kedah tu, Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada khabar berita ni. Juga Pak Usman Gubal Matan Damal Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu, Fadil di Jalan Nehru Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Pak Besu Syam di Bukit Senggih, Kedam Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, Kak Senai Tok Mayak Kota, Aziz Aramlan di Peda Seting Ilik, Peting 3 Blok H tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir, juga buat karam tengah jenis buat cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini lah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Apa dan alah lupa pula. Dan apa Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat raya Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat radio ni kan? Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sadi Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Muhammad Junaidah Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit. Termasuklah di Bintulu dan juga Limbang. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort. Termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Putatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea dah untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Liza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa, alias Sweet.

0: Mizi cakap.
1: Mizi?
0: Yeah.
1: Buat panggilan dari mana Mizi?
0: Buat panggilan daripada Macan, Kelantan.
1: Orang Macan, Kelantan?
0: Yeah.
1: Memang asal Kelantan?
0: Asal Kelantan.
1: Nah, duduk di Kelantan?
0: Tak. Duduk di KL.
1: Oh, duduk di KL.
0: Kampung kan.
1: Nah, sekarang balik kampung lah.
0: Ya, balik kampung.
1: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
0: Seronok.
1: Dah siap masak semua kat kampung?
0: Masak simple-simple je.
1: Ha?
0: Masak simple-simple je, bang.
1: Masak simple-simple je. Masak apa tu?
0: Masak kasi biasa je, macam nasi, macam tu je lah.
1: Okey, tapi dah siap masak lah.
0: Dah siap masak semua dah.
1: Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok rasa.
0: Sejuk saja kampung.
1: Silakan dengan ucapannya.
0: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Pada seluruh ahli keluarga saya. Kepada pemanis juga. Pada kawan-kawan. Kawan-kawan dekat GBH. Untuk semua pendengar National FM. Dan pada semualah yang mengenali diri ini dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya batin.
1: Tahun ni tak buat korban?
0: Tahun ni tak buat.
1: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
0: Kampung dah buat lah. Kita adalah kita condong besok.
1: Okay.
0: Gotong royong sama-sama masak. Kita
1: dah. Okey, baik. Terima kasih, Busy.
0: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mizi Macam Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan. Keluar hui. Memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam. Buat Siapa ni? Siapa?
2: Saya daripada Kota Tinggi.
1: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
1: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah. Kota Tinggi eh. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau. Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi. Felda Air Tawar, Lok Hing kan, masa ramai kawan-kawan kat sana. Selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
1: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tak, tengah kerja.
1: Tengah kerja, mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
1: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
1: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
1: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
1: Kena tunggu juga ke?
2: Pakai seat horn. Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
1: Kasih horn lah. Paman.
2: Itu biasalah.
1: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah, tunggu esok pagi balik. 7:30 lah biasa hospital, 7:30 pagi balik.
1: Ni hospital Kota Tinggi lah.
2: Hospital Kota Tinggi.
1: Nanti saya
2: juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
1: Baik.
2: Salam Aidiladha.
1: Baik, itu saja.
2: Itu saja.
1: Baik, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu tengah bertugas kaki tangan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara mara kita yang yang memang memerlukan laluan, kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian baru hati ni? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: siapakah empunya suara?
1: Saya Mamek Tan, abang Lori hadir. Pon-pon lucu.
0: Mamek, pon-pon-pon. Oh, oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
1: Baru keluar Singapura tadi, bang.
0: Baru keluar Singapura?
1: Singapura ni baru tanpa air kru.
0: Mm-mm.
1: Ke bandar Insek, parking lori, patut balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
1: Balik di Felda Pasu 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuan Fahdi, Tiga Tangkai. Baik, Mamek. Terima kasih, Mamek. Kau buat panggilan. Mamek, ni dah baru keluar Singapura, ya?
1: Tadi pukul 10, 11 lebih, tadi dah keluar.
0: Mm-mm. Bagaimana? Dekat CIQ jam tak?
1: Ini clear lah bang, pasal cuti kan.
0: Oh yelah,
1: kereta lah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori watak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan Mamek.
1: Luncur terus
0: dengan ucapannya, Mamek.
1: Kita kepada semua yang mengali dan rakan yang pendengar
0: Nasional
1: FM, Nasdi
0: Top, dan Abang Abang Lori, Abang Abang
1: semua, Abang
0: Manis, dan semua staff Nasional lah. Mm-mm. Baik. Yang mengendali jadi. Baik,
1: hati-hati memandu, Mamex. Bye-bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih
1: horn
0: satu kali, horn.
1: Tak lupa, bang. Sama air-air
0: Adria. Tapi sebelum tu, kasih. Okey, mantap. Mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Kasih orang satu kali. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib. Omar Taib. Lirik oleh Johari Selamat. Allah Yarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kempur Hantu. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: untuk Malaysia dengan satu hari di hari raya. 2:56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kalau kita lihatkan ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, AP Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kianyon, kata salam semua sahabat dan GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini untuk apa? Asyik telefon aku lumbil tadi. Baru dapat dia.
0: Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So, dapat lain.
0: Dapat menembus Italian ni kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah. Untung banyak. Okay.
1: Tak keluar kat malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini tengah melancar. Ada bantuan kerja tadi. Awak buat syukur
0: Alhamdulillah. Dah siap masak semua dah eh?
1: Dah masak lah. Masak rendang dah. Ini saja masak orang tahu masa.
0: Apa juadah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni
0: tu
1: lah. Anak nak
0: pagi kan,
1: nampak ni
0: goreng,
1: cukup
0: lambut. 2 bulan lah, kecilan ni kan, dengan anak dara tu. Okey. Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama, pada semua yang apa, orang ke beruang kan, mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Sama Eraya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin. Dan teristimewa, halo?
0: Ya, saya.
1: Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di angin lalu.
0: Rindu je.
1: Pada dia pergi baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh.
0: Ini
1: nak jumpa lagi tapi dia buat korban.
0: Jauh.
1: Dia datang tau.
0: Tak apalah.
1: Tak lama lagi kita boleh insyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung eh, banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Fiza Shazwinar katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari Raya pakai inai. Raya ID adalah pakai inai. Macam nak kahwin je. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya?
2: Amira.
0: Amira, buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya. Johor Jaya.
0: Johor Jaya? Memang orang Johor?
2: Ya, betul.
0: Memang asal Johor Jaya?
2: Ya, betul. Daripada bayi.
0: Oh, okey. Ini tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya ke rumah kak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Bawa. On the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat
0: Datuk. Dekat mana?
2: Melaka.
0: Ha. Okey, tak lama lagi sampai lah tu. InsyaAllah, belah-belahan. Ha, 2 jam eh. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Sesak kan? Gerak-gerak apa, pukul
0: 1
2: pagi dah tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Oh yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebor bumi. Okey, sampaikan ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampaikan ucapan untuk family prosper, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalami saya, dan juga warga Dewa Jaya,
0: Abang
2: juga.
0: Oh, okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
2: Anak 4.
0: Anak 4, mantap rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah tutup kilang dah.
0: dah tutup kilang dah.
2: Ha? Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati, takut suami buka kilang baru.
2: Berani lah dia kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi cik-cik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu dia, semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello.
0: Oh, siapa ni?
3: Tadi Suhaida.
0: Siapa?
3: Suhaida. Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'alah, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu, Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap, dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh orang ni.
0: Ha?
3: Kita orang balik jalan Sa'alah, pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah.
3: Tak
0: lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Ya, iyalah. Nak buat macam mana kan? Pelan-pelan. Biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah. Nak buat macam mana? Sesekali.
3: Berkorban lah. Nak balik raya kan?
0: Sesekali. Bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, satu birthday dia semalam.
0: Birthday dia semalam. Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan.
0: Tak payah. Tak payah hadiah eh.
3: Tak payah kot.
0: Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan. Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada abang mana, selamat hari raya, selamat tugas.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Tak apalah. Kita terus berhibur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kos, lirik oleh Tisha. Lontaran suara Liza Anne. Menerusi lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu. Sampai pukul 6 pagi. Dan Alim Sayang Alim di sini.

Bekas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: persembahan Nurul dengan Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, "Bang, baru bangun tidur ni. Baru nak mula nak masak." Yalah, kan? Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu. Sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru. Menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif. Ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah?
1: Ha?
0: Masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey, baik. Silakan ucapan raya je pada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis, sebelum saya mulakan itu ucapan, saya ada pantun.
0: Nah, silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebih hancam si Abang Manis. Kalau ndak dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis, ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara Abang Manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua sebuti mempunyai memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menuai naikkan
0: haji.
1: Tinggi haji, memurahan pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenai saya diri sendiri, memberan saya dengar ucapan saya ini sama orang.
0: Baik. Itu saja?
1: Jihad itu yang saya tindak.
0: Itu saja. Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara Abang Manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya, ya. Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara Abang Manis, kan? Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, selonya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni, tak tidur lagi.
0: Tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ini sebelum
2: rendang
0: tu?
2: Rendang kerang, daging.
0: Oh, rendang kerang ?
2: Ya.
0: Yeah. Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Hajah Halijah, Sungai Perak, rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang je.
0: Masih lagi, belum siap masak lagi, ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam. Lepas tu daging.
3: Okey.
2: Itu je.
3: Ketupat.
2: Lemang.
3: Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak sendiri buat.
3: Lemang kena pula rendang kerang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Halijah. Baik,
2: sila. Datang je. Betul
3: raya. Silakan dengan ucapannya ni Kak Ajah.
2: Okey, saya ucapkan pada di jenazah selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman Gubai, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Sarifah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zahir dan Batin. Untuk DJ juga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus membeli Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Okey, siapa lagi di talian? Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur.
4: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
3: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
4: Saya Amir. Daripada Polisen ni.
3: Yelah, siapa namanya?
4: Amir
3: daripada Polisen.
4: Ya.
3: Memandu nak ke mana?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Dengan siapa?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Bayu eh?
4: Ya.
3: Oh, Anu Bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
4: Saya daripada Polisen ni.
3: Memandu nak ke mana?
4: Memandu menuju ke Gemas.
3: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
4: Balik beraya.
3: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana?
4: Saya baru sampai Rembau.
3: Baru sampai Rembau. Baik.
4: Lagi 1.5 jam.
3: Yelah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai. Amir,
4: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
3: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
4: Betul, InsyaAllah.
3: Okey, silakan dengan ucapannya Amir.
4: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah. Selama Hari Raya kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
3: Betul.
4: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu sajalah kot. Lain-lain tak ada.
3: Baik, meh. Selamat sampai ke kampung, meh.
4: Alright, insyaAllah.
3: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya Azrin daripada Sahlam.
3: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
5: Tengah ada jalan.
3: Tengah memandu. Memandu apa? Kereta, lori?
5: Kereta je.
3: Kereta. Nak ke mana?
5: Nak balik Marang Terengganu.
3: Nak balik Marang Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
5: Dari pukul 12 tadi.
3: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
5: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
3: Jalan raya macam mana? Okey.
5: jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
3: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dia kata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
5: Tak apalah tu.
3: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali, sesekali kita cuci-cuci mata tau. Wah, jalan jauh.
5: Dia tak tahu nak kena hadap macam ni.
3: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
5: Saya nak mengucapkan selamat Raya Aidiladha kepada semua yang mengenal diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkur.
3: Kejut dia.
5: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
3: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
5: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi co-pilot.
3: Okey, lagi siapa lagi?
5: Kepada Abang Manis lah.
3: Okey.
5: Itu je lah.
3: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
5: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah. Terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia. Allahyarham Datuk Seri Manarji dengan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua peringatan Nasional FM. Dari saya.

0: dat Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Salam Aidiladha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tak apa, saya dah on balik dah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun. Ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322-8203-63 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello. Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biar ku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mizi 85 masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zul Alif, orang tanya Musang Kedah.
0: Orang tanya Musang Kedah. Dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Okey, apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur, dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul. Abang Nazar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah. Nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Bertugas, DJ Nazar. Ucapan selamat hari Adi Abah, maaf Zainal Batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pak Jawa Mua, Bunda Ajar Zainab, Ibu Azizah di Jabur Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Harun di Kuamata Ganu, Kak Syuma Macang dan kepada semualah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar Nasional FM. Saya ucapkan selamat hari raya Adi Abah, maaf saya dapat buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, kembali pada Nazar di Konti, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya.

0: Dibanyakan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian, kan. Kita nak pergi sembahyang raya, kan. Alhamdulillah. Siapa lagi di talian waktu ini? Ada lagi pemanggil? Aduh, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Ni Wakna, Nazar.
0: Wakna?
1: Wakna
0: Pari.
1: Wakna Pari.
0: Oh, Pari ni.
1: Ya.
0: Ni tak tidur apa lagi ke? Tak tidur lagi ke?
1: Dah tidur dah. Dah bangun ni, baru bangun pukul 3 suku tadi bangun.
0: Oh bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
1: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
0: Okey. Nasib baik Pari Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar, kan?
1: Kalau balik rendang tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di Pari Yani ketika ini okey?
1: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey, macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kok.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
1: Ini ucapan Wakna ya, Anu Nazai ya. Saya ucapkan, apa ni, pada semula suri-suri rumah yang dah bangun yang dekat dapur ni, hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS, pada Pak Wan Jak Cakbar, Cik Ning Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semualah suri-suri rumah. Untuk grup apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang Kak Pariyan ni tengah. Hanya ada kurban kelompok anu nasa Kak Pariyan ni, Menteri Yani.
0: Oh ada.
1: Ada Ali Maiko kurban kelompok. Wakna pun ada Wakna tak masuklah tahun ni, tak masuk, tapi ada kerjalah bagian jamuan. Bagian sediakan jamuan. Sama-samalah nanti kita begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nantilah. Sudah lebih ada kat masjid gitu.
0: Iyalah. Wakna.
1: Ya.
0: Wakna orang Jawa ke apa?
1: Orang Jawa, Jawa Maria ni.
0: Oh, Jawa Toto.
1: Iya,
0: Jawa
1: Toto.
0: Mangan
1: sama Toto selalu.
0: Okey, Wakna. Terima kasih banyak-banyak.
1: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar Jawa juga kan?
0: Ya, aku orang Jawa.
1: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir ke Pariyan ni lah.
0: Yelah, nanti singgah-singgah lah ya.
1: Ya.
0: Okey.
1: Terima kasih Nazar ya. Baik. Terima kasih Wakna. Wakna sama hari ayat haji lah dah semualah. Mak Islam suruh Malaysia ya.
0: Ya, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa, ya. Selamat pagi untuk Sabri Wahab, Cik Bear, usia 1998. Terima kasih banyak-banyak. Yang terus bersama-sama dengan Nun Alif Zaid Alif, ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Kita terus beribu-ribu lagi melalui lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTN.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

الصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmi Allah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya kita semua dapat, ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, Kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, nada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, Cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu masya Allah terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi dia apa dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, insyaallah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaallah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM

hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Harta intelek, hak eksklusif.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

menikmati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Ya, rentak pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi Tower FM, stesen pilihan anda. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar setia Tower FM, stesen pilihan anda. Bersama kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf akan menemani anda untuk segmen Rentak Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berteman-berteman bersama-sama dengan Wafa selama 5 jam ya. Sehingga pukul 11 pagi nanti. Apa khabar? Apa dengan pendengar setia Tower FM? Semoga dipermudahkan semua urusan kita hari ini. Dan hari ini adalah merupakan Hari Raya Aidiladha yang merupakan masa penuh ya makna untuk umat Islam, bukan saja sebagai hari perayaan tetapi juga sebagai simbol pengorbanan, keikhlasan dan juga persaudaraan. Jadi salam Aidiladha kepada anda. Semoga setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi bekalan pahala dan setiap langkah kita dipermudahkan menuju keredaannya. Jadi marilah kita eratkan silaturahim, saling memaafkan dan juga saling berkongsi rezeki dengan penuh kasih sayang ya. Dan ingatlah bahawa Aidiladha ini mengajar kita erti pengorbanan bukan sekadar pada harta tetapi juga pada masa, tenaga dan juga kasih sayang. Jadi nikmat terbesar adalah kesyukuran. Jadi Aidiladha mengingatkan kita untuk sentiasa bersyukur atas rezeki dan juga peluang beribadah. Jadi selamat Hari Raya Aidiladha kepada anda. Dan seperti biasa, kepada anda yang mungkin bekerja hari ini, sama lah macam Wafa, anda apa double pay juga kan? Asal bekerja untuk anda. Dan mungkin ada yang dalam perjalanan ke masjid-masjid yang terdekat bersedia menunaikan solat Hari Raya Aidiladha kan. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana saya destinasi anda untuk pagi ini. Teman-teman bersama-sama dengan Wafa selama 5 jam hingga pukul 11 pagi nanti. Kita ada banyak pengisian untuk hari ini. Jadi nantikan teman-teman bersama-sama dengan saya Wafa. Dan cuaca di perbandaran tahu alhamdulillah ketika ini sang suri yang menyinari ya. Jadi diharapkan anda semua dalam keadaan segar dan semangat untuk melakukan apa sahaja aktiviti dan urusan kita yang telah dirancang untuk hari ini. Mulakan hari ini dengan bismillah beserta dengan senyuman. Semoga hari ini diberkati. Baik, seperti biasa untuk jam yang pertama sebentar lagi Wafa akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Dan juga 6.30 minit pagi kita akan ke Sabah FM untuk berita ringkas dari Sabah FM dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda untuk sepanjang hari ini, kepada anda di jam yang pertama menerusi Rentak Pagi. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Siti Nurhaliza. Ini dia Sesuci Lebaran, terus bersama kami di Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, saudara, kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini, Rabu 27 Mei 2026, di mana sebelah pagi hujan di beberapa tempat, manakala petang berlarutan hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau di mana dijangka pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala petang berlarutan hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Kunak pula, pagi ini dijangka juga hujan di beberapa tempat, manakala petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam dijangka hujan di beberapa tempat. Bagi daerah Semporna pula, pagi ini juga dijangka hujan di beberapa tempat, manakala petang cerah, malam pula hujan di beberapa tempat. Dan bagi daerah Lahad Datu pula, pagi ini dijangka hujan di beberapa tempat, manakala petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam pula ribut petir di beberapa tempat. Baik, seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana dijangka pagi ini sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam dengan arah angin yang bertiup dari arah barat-barat daya dan kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1.5 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu pula, dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat berlarutan sehingga ke malam dan dengan arah angin yang bertiup dari arah barat-barat daya juga dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan nanti 6.30 minit pagi nanti, kita bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Salam hormat dan salam Malaysia Badani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Rakyat negeri ini diajak terus memperkukuh semangat perpaduan, toleransi dan saling menghormati sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Dalam peratusan sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, sambutan itu membawa pengajaran besar mengenai nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semangat pengorbanan bukan sahaja melalui ibadah korban tetapi turut melibatkan pengorbanan masa, tenaga dan fikiran demi kesejahteraan keluarga, masyarakat serta negeri. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur dalam perutusannya mengajak umat Islam menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menghadapi cabaran kehidupan. Menurut Ketua Menteri, semangat pengorbanan memerlukan ketabahan dan perlu bermula daripada diri sendiri. Pada masa sama, Datuk Haji Haji turut meminta seluruh rakyat agar terus menjaga silaturahim, memperkukuh perpaduan serta mengelakkan perpecahan dan perselisihan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyempurnakan perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hong Kot Khoi Saan, KDCA Pinampang, Sabtu ini. Pengerusi Jawatankuasa Induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, Perdana Menteri akan menyertai simbolik mengetam padi sebelum melawat rumah tradisi di Khoi Saan Cultural Village bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur. Shuttle bus turut disediakan bermula 10 pagi hingga 10 malam bagi memudahkan orang ramai sama-sama memeriahkan acara kemuncak Pesta Keamatan tahun ini. Majlis penutupan rasmi pula akan disempurnakan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman pada 31 Mei ini.

Sabah terus menjadi pilihan pelancong domestik. Ia terbukti apabila jualan pakej pelancongan tempatan semasa mata fair Sabah April lalu meningkat kira-kira 11% berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu didorong permintaan tinggi terhadap pakej pelancongan dalam negeri khususnya daripada pengunjung Semenanjung dan Sarawak. Pengerusi Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, Mata Cawangan Sabah, Muhammad Azlan Saleh Abdul Salam menyatakan demikian selepas majlis penyampaian hadiah pertandingan sempena Mata Fair Sabah di Kota Kinabalu. Jualan pakej domestik meningkat daripada sekitar RM800,000 tahun lalu kepada RM1.1 juta tahun ini. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Selamat Hari Raya Aidil Adha, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini. Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawaf Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.05 tengah hari. Fardu Asar 3.30 petang. Fardu Maghrib 6.16 petang. Fardu Isyak 7.31 malam. Dan subuh pada pagi esoknya 4.38 pagi. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.09 tengah hari. Fardu Asar 3.33 petang. Fardu Maghrib 6.18 petang. Fardu Isyak 7.33 malam. Dan subuh pada pagi esoknya 4.43 pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Penyampai-penyampai Geng Suria Alan Tak Pagi akan bersama dengan anda memberikan hiburan dan maklumat tanpa henti sehingga 11 pagi. Pastinya yang terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM.

Ya, Top FM, pilihan anda waktu sekarang sudah pun 6.47 minit pagi pada ketika ini. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan Top FM, stesen pilihan anda. Dan seperti biasalah kan, ada rakan-rakan kita yang menghantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp. Antaranya kita ada rakan kita iaitu Aman Han. Terima kasih untuk sapaan paginya Aman Han. Katanya Aman Han, salam Malaysia Madani buat DJ Wafa in the house. Assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Dan juga katanya dari sini, Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat pagi dan juga selamat Hari Raya Haji kepada semua. Semoga ceria selalu. Dan ada pantun di pagi yang hening ini katanya, makan rendang pakai nasi, nasi dimasak masih hangat. Jika ingin meraih mimpi, belajar dengan penuh semangat. Ah, gitu. Buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan dan tercinta. Terima kasih. Itu dia rakan kita Aman Han yang tidak pernah putus-putus untuk mengantarkan salam-salam ucapan sapaan pagi kepada kita. Ya, terima kasih Aman Han. Selamat Raya Aidiladha juga. Buat rakan kita Aman Han dan juga semua pendengar setia Top FM, stesen pilihan anda. Baik, saudara anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Dan juga sebentar lagi Wafa akan buat naik siapan di Facebook. Anda boleh terus tinggalkan komen-komen anda, ucapan-ucapan anda di Hari Raya Aidiladha ini. InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan menanti di jam yang seterusnya nanti, 7 pagi, kita akan sama-sama ikuti utama 7 pagi. Berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan juga berita Sabah FM pada pukul 8 pagi dianjakkan ke hadapan 7.30 minit pagi nanti. Dan nantikan juga kita akan bawakan kepada anda siaran langsung solat Hari Raya Aidiladha dari Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan pengulas, rakan pengulas kita di sana, iaitu akan bersama-sama dengan Kayum. Jadi nantikan pengisian untuk jam yang seterusnya. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 sen selitar. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen selitar.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Seban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selitar. Ibadah Haji Titik Perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 7 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.
1: Awal FM.

Baik, saudara, sebentar lagi kita akan ikuti berita dari Tawau FM 7.20 minit pagi. Dan kita anjakkan ke hadapan untuk memberi laluan kepada solat, siaran langsung solat sunat Aidil Adha yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Ya, TFM Stesen Pilihan Anda, waktu sekarang sudah pun 7.28 minit pagi. Sebentar lagi kita akan ikuti berita dari Sabah FM, 7.30 minit pagi. Jadi teruskan setia bersama dengan Tau FM Stesen Pilihan Anda. Kita akan kembali semula menerusi rentak pagi selepas memberi laluan kepada berita dari Sabah FM sebentar saja lagi.
1: Turn it up, let's go.

0: Yeah. Sayu pandiamu. Pada mereka-mereka di luar sana itu, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Tinggi-tinggi kelapa Bali. Yeah. Berhati-hati ya.
1: Awal FM

0: berita sepenuhnya. Rakyat negeri ini diajak terus memperkukuh semangat perpaduan, toleransi dan saling menghormati sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Dalam perutusan sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, sambutan itu membawa pengajaran besar mengenai nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semangat pengorbanan bukan sahaja melalui ibadah korban tetapi turut melibatkan pengorbanan masa, tenaga dan fikiran demi kesejahteraan keluarga, masyarakat serta negeri. Baiklah, saudara, kita ikuti secara langsung solat sunat Aidiladha langsung dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama dengan Roy Rafiq Hashim. Silakan.
1: Perintah.

0: Gegar Pagi.
1: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu bila keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: Baik, saudara, sebentar lagi kita bersama-sama dengan rakan penyampai kita, Kayum, yang akan membawakan kepada kita siaran langsung solat sunat Aidil Adha dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kita terus sahaja ke Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan pengulas Kayum untuk membawakan kita siaran langsung solat sunat Aidil Adha untuk hari ini. Silakan, Kayum.
3: Baik, terima kasih rakan suka sofa di Konti Tawau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahilham. Alhamdulillah saudara, salam Malaysia berani untuk semua. Bersua lagi kita bersama-sama dengan anda di ruang udara atau FM menerusi siaran secara langsung menerusi solat sunat Aidil Adha yang kami bawakan kepada anda terus dari Masjid Al-Kawthar Tawau untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat serta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemakluman untuk anda semua, khatib dan juga imam yang bertugas pada hari ini adalah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ramadan bin Suddin, manakala Bilal ada yang bertugas pula adalah Haji Muhammad Amin bin Ahmad, dan insyaAllah menerusi solat sunat Aidil Adha yang dibawakan terus kepada anda dari Masjid Al-Kawthar Tawau pada hari ini akan

0: Marilah kita sama-sama menunaikan solat sunat Hari Raya Aidil Adha ketika ini di Masjid Al-Kausar Tawau, dan ketika ini dapat dilihat seluruh umat Islam, Muslimin dan juga Muslimat sedang berbondong-bondong memenuhi ruang masjid dan juga ruang solat di Masjid Al-Kausar Tawau. Jadi marilah kita sama-sama bersama-sama menerusi secara langsung ini. Marilah kita sama-sama mendirikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Al-Kausar Tawau. Dan insyaAllah mudah-mudahan khutbah yang akan disampaikan nanti dapat memberikan kita manfaat insyaAllah. Mari saudara, sebentar saja lagi ketika ini sedang berkumandang takbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini. Dan jangan lupa untuk terus setia mendengarkan Tawau FM, stesen pilihan anda. Bila-bila masa saja dari sekarang, kita akan bersama-sama mengikuti siaran langsung solat sunat Aidil Adha.
1: Akbar walillahilhamd.

Dan sementara kita menantikan secara langsung solat sunat Aidil Adha yang akan dimulakan pada bila-bila masa saja. Ingin izinkan saya untuk mengupas sedikit mengenai dengan tajuk khutbah yang bakal disampaikan oleh imam dan juga khatib yang bertugas pada hari ini, di mana ibadah kurban dihayati jiwa keikhlasan disuburi. Dan sudah pasti saudara, bila menyentuh mengenai dengan ibadah kurban ini, ya, ibadah kurban merupakan salah satu daripada syiar agung dalam Islam yang menzahirkan hakikat ketaatan, pengabdian serta kepatuhan seorang hamba kepada perintah Allah. Dan syariatan ibadah yang mulia ini bukan sekadar menuntut umat Islam menyembelih binatang kurban pada hari-hari tasyrik. Ia juga mengandungi hikmah yang besar dalam mendidik jiwa agar subur dengan sifat ikhlas, rela berkorban dan mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala kepentingan duniawi. Dan saudara, hal ini dapat dibuktikan ya, melalui kisah pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, mana memperlihatkan kepatuhan mutlak terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta tanpa sebarang keraguan. Dan meskipun zuriat merupakan anugerah yang dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan peristiwa agung ini seharusnya beri ikhtibar sebenarnya kepada kita agar dalam apa jua keadaan sama ada senang maupun susah, di mana jiwa yang khudu' yakni tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu diutamakan sebagai manifestasi kesungguhan kita dalam mengagungkan dan meninggikan syiar Islam telah disyariatkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal dikongsikan nanti, di mana dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat disyariatkan ibadah menyembelih kurban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaannya kepada mereka. Binatang-binatang ternak yang disembelih itu, kerana Tuhan kamu semuanya ialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk taat. Dan selain itu, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, yang bermaksud oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban sebagai tanda bersyukur. Ayat ini saudara sebenarnya jelas menunjukkan kepada kita bahawa ibadah kurban merupakan amalan yang diperintahkan secara khusus sebagai tanda syukur, ketaatan dan perhambaan kita kepada Allah. Justru, marilah kita sama-sama melaksanakan ibadah kurban ini dengan niat yang tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan jiwa yang ikhlas untuk melepaskan keduniaan demi meraih keridhaannya. Dan mudah-mudahan setiap pengorbanan yang dilakukan jadi amalan yang diterima, diberkati dan dihitung sebagai bekalan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Apapun saudara, sedikit gambaran lagi kita kongsikan, di mana ruang bawah Masjid Al-Kausar ketika ini seluruh muslimat ya berada di bawah, sedang memenuhi ruang-ruang solat di bahagian bawah Masjid Al-Kausar ini, manakala di sebelah atas pula seluruh muslimin juga sedang mengisi ruang-ruang kosong, ruang-ruang solat di sebelah atas. Jadi ini merupakan sedikit panduan kepada anda semua yang mungkin ketika ini sedang dalam perjalanan ke Masjid Al-Kausar Tawa untuk menunaikan solat sunat Aidil Adha. Ruang muslimin di sebelah atas dan juga

0: Orang Muslimat berada di sebelah bawah. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia mendengarkan Tawa FM. Dan seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, bila-bila masa saja, insyaAllah kita akan sama-sama melaksanakan solat sunat Aidil Adha, yang mana pada hari ini akan diimamkan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Ramadan, Ustaz Ramadan Sudin dan Bilal pula Haji Mat Amin bin Ahmad. Dan ketika ini taklimat solat ni sedang diberikan kepada seluruh muslimin dan juga muslimat yang melaksanakan solat sunat Aidil Adha. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan sama-sama melaksanakan ibadah solat sunat Aidil Adha.
1: Solat sunat Aidil Adha ma'mum kerana Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat ma'mum kerana Allah Subhanahu wa taala. Sahaja aku solat sunat Idul Adha 2 rakaat ma'mum kerana Allah Subhanahu wa taala. Imam akan memulakan solat dengan mengangkat takbir. Setelah takbir yang pertama, imam akan mengangkat takbir sebanyak 7 kali. Selang di antara setiap takbir, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu imam akan selesaikan baca Fatihah, surah dan akan selesaikan rakaat yang pertama. Apabila bangkit daripada sujud yang kedua untuk berdiri ke rakaat yang kedua, imam akan bertakbir sebanyak 5 kali. Sama seperti rakaat pertama, selang di antara setiap takbir bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Imam akan selesaikan solat dan akan naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mohon duduk dan dengar khutbah dengan baik-baik. Janganlah tinggalkan masjid dan hilangkan pahala solat sunat Idul Adha. Sekali lagi diperingatkan kepada jemaah-jemaah yang masih berkumpul di bahagian ruang pintu Masjid Al-Kausar, sila masuk ke dalam ruang masjid, ruang solat utama. Masjid Al-Kausar telah menyediakan ruang solat di bahagian kiri dan juga di bahagian atas Masjid Al-Kausar. Untuk pengecauan jemaah yang berada di bawah bahagian saf-saf wanita, sila maju ke hadapan dan penuhkan saf. Tolong jangan biarkan ruang saf kosong di hadapan. Maju dan penuhkan ruang saf kosong. Kepada jemaah yang berada di bahagian luar, mohon pastikan tidak melimpasi batas garis imam yang telah ditanda warna merah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istiqim ma'atidu terus wala takhtalifu lurus, rapatkan saf, penuhkan saf di hadapan, penuhkan ruang-ruang yang masih kosong, jangan dibiarkan gosong. Saf di hadapan pastikan tidak melimpasi garisan yang ditandai dengan warna merah.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.